0: Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, meninjau langsung pelaksanaan program home care pemerintah Kabupaten Jember di Kecamatan Sumber Baru, Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungannya tersebut, ia melihat pelayanan kesehatan yang diberikan langsung di rumah pasien dengan melibatkan tenaga kesehatan, puskesmas, hingga rumah sakit sebagai rujukan. Usai peninjauan, Rahmadi menjelaskan program home care di Jember telah memiliki alur pelayanan yang jelas. Menurutnya, pembagian tugas tenaga kesehatan di lapangan berjalan dengan baik dan didukung layanan telekonferensi dengan dokter yang selalu siap memberikan arahan medis. Tim home care bergerak mendatangi pasien, sementara rumah sakit juga siap menerima apabila dibutuhkan penanganan lanjutan. Rahmadi menilai dari 3 lokasi yang dikunjunginya, pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik. Ia juga mengapresiasi sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, Bupati telah menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan bersama seluruh organisasi perangkat daerah ikut mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Rahmadi juga menambahkan, pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh menjadi bagian penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Program ini diharapkan terus berkembang, dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus mendukung dan memaksimalkan program kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan pengawasan yang kuat, pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah diakses dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
1: Yang bagaimanapun, ini harus kita jaga bersama, sehingga harapannya dapat berkembang dan dicontoh oleh tempat-tempat lain, kabupaten kota lain. Bukan hanya di Jember saja harapan saya, tapi juga tempat lain, kabupaten kota lain juga melihat. Di Jember ada seperti home care ini, yang sebenarnya juga bisa dilaksanakan oleh tempat lain. Tadi Pak Kuba juga bilang kalau program dari Pak Prabowo tentang kesehatan tinggal kurang dikembangkan dikit untuk lebih dimaksimalkan bagi masyarakat.

0: Tidak hanya menyaksikan atau mengunjungi layanan UHC dan juga Home Care Sobat K, namun Wakil Ombudsman RI juga menerima paparan mengenai program-program dan juga terobosan oleh Bupati Jember, Gus Wahid Sobat K, yang telah dilakukan oleh Kabupaten Jember pastinya. Karena di antara inovasi yang dilakukan oleh Pemkot Jember, di antaranya ada Wadul Guse, capaian UHC dan juga pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan hingga layanan administrasi kependudukan yang kini semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di setiap kecamatan dan juga mall pelayanan publik mini Sobat K. Dan sementara masyarakat di luar 5 kategori untuk mengenai penerima home care Sobat K, ini Gus Wahid juga memaparkan bahwasanya akan dilakukan pengecekan setiap bulan Sobat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bupati Jember Muhammad Fawaid menerima kunjungan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia yakni Rahmadi Indra Tektona pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati mendampingi Rahmadi meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik mulai dari rumah sakit daerah, mall pelayanan publik mini, puskesmas, hingga menyaksikan langsung pelaksanaan program Home Care. Kepada Ombudsman Republik Indonesia, Gus Fawaid memaparkan berbagai terobosan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya inovasi kanal pengaduan Wadul Guse, capaian UHC, pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga layanan administrasi kependudukan yang kini semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di setiap kecamatan dan mall pelayanan publik mini. Selain itu, Bupati juga menjelaskan program Home Care sebagai inovasi baru di bidang kesehatan yang menghadirkan layanan medis langsung ke rumah warga. Menurut Gus Fawaid, layanan Home Care rutin diutamakan bagi 5 kelompok masyarakat, yaitu ibu hamil resiko tinggi, lansia yang hidup sendiri, anak stunting, penyandang penyakit kronis, serta penyandang disabilitas. Sementara masyarakat di luar 5 kategori tersebut tetap dapat mengakses layanan home care, namun bersifat insidental sesuai kebutuhan medis dan tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Melalui berbagai inovasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jember berharap pelayanan publik semakin mudah dijangkau, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
3: Kami juga sampaikan home care. Beliau tadi sempat kaget, dan nanti kita akan bawa, ini ada pelayanan home care yang diberikan kepada 5 kategori utama warga yang sudah saya saling sampaikan kepada kawan-kawan media. Kemudian ditambah bagi yang tidak masuk 5 kategori ini bisa mengakses tapi tidak setiap bulan. Artinya kalau yang 5 ini kan tiap bulan, sakit nggak sakit kita rutin kita samperin. Dan kini pelayanan home care ini insya Allah yang pertama di Indonesia dan ini menjadi solusi bagi warga miskin ekstrim ketika mereka tidak mampu untuk datang ke puskesmas karena faktor biaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Tim URC Macan Belambangan Unit 1 Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil membongkar skenario rekayasa laporan palsu sekaligus mengungkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang karyawan swasta di Banyuwangi. Peristiwa ini bermula saat terduga pelaku membuat laporan polisi pada Sabtu malam 1 Agustus 2026. Dalam keterangannya, ia mengaku menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas oleh dua orang tidak dikenal OTK bersenjata tajam di kawasan persawahan Kelurahan Pakis.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan. Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Sebanyak 75 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Kabupaten Situbondo mulai berlatih dan dikarantina. Menurut pelatih paskibraka Kabupaten Situbondo, Alif Permadi, puluhan calon paskibraka itu mengikuti pelatihan yang meliputi baris berbaris dan mendapatkan wawasan kebangsaan. Mereka dilatih ketat oleh 4 unsur, yakni Kodim 0823 Situbondo, Polres Situbondo, Bondo, Pusat Latihan Pertempuran PLP Marinir 5 Baluran, dan Satpol PP. Mereka saat ini masih berstatus calon anggota Paskibraka. Pada tanggal 14 Agustus nanti, mereka akan dikukuhkan sebagai peserta Paskibraka yang bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
3: Saya Bayu, Tidar Sakti Batu, membawa kabar. Berjuluk Kota Apel, Kota Batu belum kantongi indikasi geografis. Kota Batu yang dikenal sebagai Kota Apel kini menghadapi tantangan. Soalnya, Kabupaten Pasuruan sedang memproses indikasi geografis untuk apel Nongko Jajar. Sementara itu, pengajuan hak serupa dari Kota Batu yang dilakukan sejak 2018 justru ditolak karena dokumen pendukung belum lengkap. Kepala Bidang Pertanian Distan KP Kota Batu Endrayoni mengatakan, saat ini pihaknya masih melengkapi dokumen dan menunggu arahan pimpinan agar pengajuan indikasi geografis apel Kota Batu bisa segera diajukan kembali.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Sudah di jam 7 lepas 38 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini Sobat K. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Eri dalam Isus Update.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Suasana alun-alun Jember tumblek-blek dengan kehadiran jamaah yang menghadiri gelar Jember Bersolawat pada Rabu 5 Agustus 2026. Puluhan ribu warga terlihat melantunkan selawat dalam gelaran Jember Bersolawat yang dihadiri Kiai Haji R. Ahmad Azaim Ibrahimi, Majelis Selawat Sokarajah yang juga dihadiri oleh Bupati Jember Dr. Muhammad Fawaid SE MSC, beserta jajaran Forkopimda dan ulama besar di Jember. Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawaid Sapak Nakrab Bupati Jember memanfaatkan gelar Jember Bersolawat ini untuk menyampaikan berbagai program Pemkab Jember yang telah dilakukan selama ini. Salah satunya terkait dengan program beasiswa bagi warga Jember untuk kategori santri. Ia menegaskan, bagi santri

0: menjadi nominasi Nobel Perdamaian 2026. Makalah berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth diunggah pada papers.ssn.com. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, M. Kodari di kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2026 menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi. Memberikan keterangan secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan, juga tengah mengklarifikasi internal usai Kemendagri juga disebut-sebut dalam kasus ini. Ia menyatakan tengah memastikan apakah surat dari Kementerian Dalam Negeri yang viral di media sosial merupakan benar dikeluarkan oleh Kemendagri. Belakangan, makalah yang berisi tentang program MBG dan disebut-sebut akan diajukan sebagai kandidat Nobel Perdamaian viral di media sosial. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Headline News Metro TV.
1: 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, 5 hari pasca terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2, petugas mulai melakukan pemeriksaan untuk memastikan apa penyebab terbakarnya kapal. Selain itu, meskipun OPSAR telah ditutup, sejumlah keluarga masih mengaku hilang kontak dengan anggota keluarganya yang diduga menjadi penumpang kapal. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi. Mahmud, jadi apakah penyebab kebakaran KMP Sentosa Mutiara 2 sudah diketahui dan berapa jumlah penumpang yang masih belum ditemukan?
2: Baik, selamat pagi Jason. 5 hari pasca tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, hari ini KSOP Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan juga tim KNKT tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Di antaranya adalah pihak pengelola ataupun operator kantor dan juga ABK kapal Mutiara Sentosa 2. Pemeriksaan yang dilakukan ini untuk memastikan sebenarnya apa penyebab terjadinya kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 hingga menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Selain itu, materi pemeriksaan lainnya adalah terkait manifest jumlah penumpang. Karena meskipun operasi SAR telah ditutup dan dinyatakan seluruh penumpang dalam manifest telah ditemukan, namun faktanya hingga saat ini sejumlah keluarga masih melaporkan terkait anggota keluarganya yang hilang dan diduga menjadi salah satu kru ataupun penumpang kapal KMP Mutiara Sentosa 2. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terkait prosedur keselamatan evakuasi, di mana pada saat evakuasi sebenarnya ada 6 sekoci dan juga beberapa perahu karet. Namun pada saat kebakaran terjadi, seluruh sekoci dan perahu karet ini tidak difungsikan, sehingga seluruh penumpang harus terpaksa menyelamatkan diri dengan melompat dari anjungan kapal langsung ke laut dengan ketinggian sekitar 7 hingga 10 meter. Selain itu, tim penyidik KNKT juga menyatakan proses penyidikan terkait penyebab pasti kebakaran ini kemungkinan akan sedikit mengalami kompleksitas karena saat ini bangkai kapal Mutiara Sentosa 2 ini dinyatakan sudah tenggelam di dasar Laut Madura dengan kedalaman sekitar 50 meter. Tentunya proses pemeriksaan bangkai kapal di kedalaman laut dan juga arus laut yang cukup kencang ini membutuhkan teknis dan juga alat-alat khusus. Namun pihak KNKT dan juga KSOP utama Pelabuhan Tanjung Perak memastikan jika nantinya ada pelanggaran maka pihaknya akan memberikan teguran ataupun sanksi-sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, meskipun saat ini operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KMP Mutiara Sentosa 2 telah resmi dihentikan, namun sejumlah keluarga masih mengaku hilang kontak dengan anggota keluarganya yang diduga menjadi kru ataupun penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Dari data yang kita miliki, setidaknya ada 4 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Yang pertama adalah Abdul Manan. Abdul Manan ini seorang koki dapur di KMP Sentosa Mutiara 2 yang telah bekerja selama 2 tahun, di mana pada saat kebakaran terjadi, keluarga mendapat video viral pada saat proses evakuasi dan keluarga melihat sosok Abdul Manan sudah mengenakan jaket pelampung. Namun hingga saat ini kondisi Abdul Manan belum diketahui. Selain itu juga ada Abdul Hamid dan juga Abdul Rahman yang merupakan sopir mobil ekspedisi, di mana pada saat akan berangkat mereka sempat berkomunikasi dengan keluarga dan menyatakan saat ini sudah berada di atas kapal. Dan yang terakhir adalah atas nama Mustaf Sanusi. Mustaf Sanusi ini juga merupakan salah seorang sopir ekspedisi, di mana ketika terjadi kebakaran dirinya sempat berkomunikasi dengan keluarga dan berhasil mengirimkan video saat proses evakuasi. Namun hingga saat ini Mustaf Sanusi juga masih belum diketahui keberadaannya. Keluarga berharap proses pencarian korban ini segera dilanjutkan kembali agar seluruh keluarga korban ini bisa ditemukan meskipun dalam kondisi apapun. Saya juga sempat mengkonfirmasi peristiwa ini terhadap Kepala Kantor SAR Surabaya. Beliau menjelaskan dan mengarahkan kepada seluruh anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melaporkan ataupun mengajukan pengaduan di Polres KP3 Tanjung Perak ataupun di KSOP. Nantinya jika ada laporan resmi terkait korban yang belum ditemukan dari KSOP maupun Polres Tanjung Perak, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan proses pencarian kembali. Untuk sementara, demikian laporan dari Surabaya, Jawa Timur.
1: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi melaporkan langsung dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Dan selamat pagi Indonesia, akan kami lanjutkan kembali.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif di 102,9 FM Kay Radio, sudah masuk di jam 8 pagi Sobat Kay, dan saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru mendengarkan Kay Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat Kay, salah satunya ini mengenai kasus pencurian dan juga penggelapan yang terjadi di sebuah toko handphone di Jalan Jawa Sobat Kay. Ini menimbulkan kerugian hingga sekitar 450 juta rupiah. Cukup besar sekali Sobat Kay ya. Dalam perkara ini ada dua orang yang telah ditetapkan tersangka, yakni atas nama Fendi yang menjabat sebagai supervisor toko, serta Rendra selaku mantan karyawan salah satu toko tersebut Sobat Kay. Peristiwa itu berawal dari penggelapan satu unit iPhone 17 Pro Max senilai 25 juta rupiah yang diduga dilakukan oleh Fendi pada tanggal 29 April 2026. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2026 dini hari, toko kembali menjadi sasaran pencurian yang mengakibatkan 73 unit telepon seluler premium, uang setoran dalam berangkas sebesar 39 juta serta aksesoris senilai 1,2 juta raib Sobat Kay. Manajer operasional Nizar mengatakan kasus penggelapan terungkap setelah tim Resmob melakukan analisis terhadap ponsel yang sebelumnya dilaporkan hilang. Menurut Nizar, Fendi yang saat itu masih menjabat sebagai supervisor kemudian mengakui bahwa ponsel tersebut bukan bagian dari hasil pencurian, melainkan digelapkan secara pribadi pada tanggal 29 April 2026. Ia menjelaskan Sobat Kay, awalnya terdapat dua unit ponsel yang digunakan, ini diduga digelapkan, namun satu unit telah diganti sehingga kerugian yang tersisa berasal dari satu unit iPhone 17 Pro Max senilai 25 juta rupiah. Penyelidikan kemudian berkembang dan juga mengungkapkan dugaan pencurian dalam skala lebih besar yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2020 di lokasi yang sama. Aksi tersebut juga melibatkan pihak internal toko Sobat Kay. Nizar juga mengatakan proses hukum tetap berlanjut di Pengadilan Negeri Jember Sobat Kay, sedangkan berkas perkara pencurian masih dalam proses penyelesaian sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pihak manajemen menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Pengadilan Negeri Jember dan berharap para pelaku mendapatkan hukumannya setimbal atas kerugian materi yang dialami oleh perusahaan. Talk about.

맞은 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 별.

0: K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali Sobat K, dua update informasi kita hadirkan buat kamu dalam Isu Update bersama Sobat Eri Ali Davi.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Menko Polhukam Jamari Caniago memastikan kondisi di seluruh Indonesia tetap aman dan terkendali di tengah isu demo Agustus yang beredar di media sosial. Jamari bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Herindra di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu 5 Agustus 2026 menyampaikan bahwa situasi dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali Panglima, Kapolri, dan BIN. Ia memastikan saat ini banyak informasi hoax di media sosial yang menimbulkan kekhawatiran. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh. Jamari juga mengatakan kondisi masyarakat saat ini tidak seperti yang disebarkan di media sosial. Ia memastikan pemerintah akan menjaga kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. Ia menambahkan video-video yang beredar di media sosial terkait aksi demonstrasi beserta narasi kerusuhan merupakan informasi yang tidak benar. Para pelaku penyebar hoax itu sedang dicari dan akan diproses hukum. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Anthony diduga menerima uang sebesar 14 ribu dolar Singapura dari Bupati Kuantan Singingi Kuansing Provinsi Riau, Suhardiman Ambi. Uang yang tersimpan dalam amplop tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026 sore mengatakan bahwa penyidik menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Menteri Kehutanan sejumlah sekitar 14 ribu dolar Singapura, diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Budi menambahkan, dari jumlah tersebut, uang yang dikembalikan ke KPK belum seluruhnya. Informasi ini memperbarui apa yang disampaikan KPK pada Jumat 24 Juli 2026. Pada saat itu, KPK menyampaikan Suhardiman sempat mengumpulkan uang hingga 46.500 dolar Singapura yang diperuntukkan untuk Raja Juli. Uang tersebut awalnya dihimpun dalam bentuk rupiah yang berasal dari kepala desa, camat, hingga koperasi unit desa atau KUD yang beranggotakan para petani. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.
4: Good morning.
1: Sound of Knowledge. Perihal beberapa dari mal-mal yang ada di kota-kota besar seperti di Jakarta dan juga Surabaya Sobat K yang memasang pagar besi yang cukup tinggi. Ini bahkan dari beberapa pengamat politik Sobat K mengatakan bahwasanya banyak sekali informasi hoax yang beredar di media sosial. Maka dari itu kita harus memastikan dulu apakah informasi yang kita terima di media sosial, apalagi di grup-grup WhatsApp yang tiba-tiba dikirim ya Sobat K melalui keluarga kita juga dari teman-teman kita, kita harus saring terlebih dahulu. Jangan sampai informasi tersebut memakan korban, terutama Sobat K, karena informasi yang saat ini kita terima biasanya sangat cepat sekali berubah, apalagi informasi-informasi itu kalau tidak disaring terlebih dahulu bakal menjadi bumerang juga Sobat K ya. Maka dari itu segala macam bentuk informasi yang kita terima dari media sosial kah, dari teman-teman kita yang share di grup-grup WhatsApp gitu Sobat K, mesti kita harus saling, jangan sampai kita mengirimkan informasi hoax.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat, kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru telah meluas hingga 80 hektar pada hari Rabu kemarin, 5 Agustus sekitar pukul 5 lepas 49 menit waktu Indonesia bagian barat sore, Sobat G. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, mengatakan peristiwa karhutlah tersebut muncul pertama kali di wilayah Watu Gede Lumajang sejak hari Senin 3 Agustus kemarin. Namun karena kondisi musim kering dan faktor angin membuat kebakaran semakin meluas hingga puluhan hektar sampai hari ini. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dari unsur BPBD, relawan, TNI dan juga Polri untuk menghentikan rambatan api. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, Sobat K, terlihat satu titik api di area Watu Gede dan dua titik api di sekitar Lautan Pasir Bromo. Gatot juga mengungkapkan medan yang terjal dan tidak bisa dijangkau menjadi kendala petugas di lapangan selama proses pemadaman karhutla Bromo. Untuk itu, BPBD Jawa Timur berkoordinasi dengan BNPB guna mengoperasikan helikopter yang memiliki spesifikasi mengangkut tandon air berkapasitas 1 ton. Dan kebakaran ini, Sobat K, mengakibatkan beberapa hektar lahan ini terbakar, dan sedangkan untuk wilayah yang bisa dijangkau, menurut BPBD setempat, petugas gabungan menunjukkan dua mobil tangki dan tangki gendong untuk memasifkan upaya pemadaman, Sobat K. Selain itu, BPBD Jawa Timur akan mengoperasikan drone pengangkut air berkapasitas 150 liter untuk menyasar area yang berpotensi masih ada bara api. Garut masih berkoordinasi untuk lintas sektor terus berkuat dalam menangani peristiwa karhutla sehingga semua titik api dapat segera dipadamkan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Polri memastikan terus mendalami terkait dugaan penyebaran informasi bohong alias hoax mengenai ajakan demonstrasi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi di media sosial yang belum diketahui kebenarannya.
2: Saat ini sedang dilaksanakan pendalaman oleh tim. Nanti pada saatnya akan kita informasikan. Yang jelas tentunya terkait dengan kegiatan masyarakat di media sosial, harapan kita berikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta, karena undang-undang mengaturnya. Tentunya kebebasan itu ada, namun jangan melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar, apalagi kemudian membuat berita-berita yang tidak benar, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tentunya melanggar undang-undang. Tentunya kami harus mengambil langkah.
1: Pemirsa, aparat keamanan Meksiko menangkap 17 orang termasuk satu anak di bawah umur dalam operasi pemberantasan narkotika di kota Toluca. Operasi gabungan yang melibatkan polisi negara bagian, Garda Nasional, dan drone taktis C5 ini menyasar sebuah properti di wilayah San Mateo Otscaptipan. Dalam penggerbekan pertama, 9 ditangkap dengan barang bukti paket berisi zat yang diduga merupakan ganja. Dari operasi berikutnya, 7 orang lain yang ditangkap dan diamankan dengan 8 paket berisi kristal sabu. Petugas juga menyita 3 sepeda motor, 2 diantaranya dilaporkan adalah hasil pencurian dan 1 motor lain telah diubah nomor platnya. Seluruh terduga pelaku sudah dibawa ke kantor kejaksaan di Toluca untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Operasi Pegaso merupakan bagian dari upaya pemerintah negara bagian Meksiko dalam memberantas kejahatan, khususnya narkoba dan pencurian kendaraan. Seorang warga negara Brazil tewas ditembak di jalanan Santa Cruz, Bolivia. Polisi menduga penembakan berkaitan dengan persaingan antara 2 kelompok kriminal asal Brazil. Korban bernama Vanderson Santos, 37 tahun, tewas setelah mengalami 7 luka tembak. Petugas polisi sudah melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap pelaku penembakan. Di lokasi kejadian, polisi menemukan selongsong peluru kaliber 5,56 mm serta 2 kendaraan yang diduga digunakan dalam aksi ini. Polisi menduga 2 pelaku melarikan diri menggunakan sebuah kendaraan dan hingga saat ini masih dalam pengejaran. Otoritas Bolivia juga berkoordinasi dengan pihak Brazil serta Interpol untuk menelusuri latar belakang korban. Dan menurut kepolisian, rentetan kekerasan di Santa Cruz diduga berkaitan dengan perebutan pengaruh antara 2 kelompok kriminal Brazil, yaitu Primeiro Comando da Capital atau PCC dan juga Komando Vermelho. Dalam sepekan terakhir, setidaknya 9 kasus pembunuhan terjadi di Santa Cruz. Dan menyikapi kondisi ini, pemerintah Bolivia mengerahkan 200 personel polisi ke perbatasan dengan Brazil untuk mencegah masuknya kelompok kriminal yang diduga memperebutkan jalur penyeludupan narkotika. Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia, soal ribuan penggemar klub Trabzonspor berkumpul di Bandara Atatürk, Turki untuk menyambut datangnya mantan gelandang serang klub Liverpool, Mohamed Salah. Sesaat lagi.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kei Perspektif pagi bareng Saros Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi, Sobat Kei. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti, Sobat Kei. Kali ini ada informasi mengenai masyarakat yang berebut untuk datang merayakan kemerdekaan RI, Sobat Kei, ke Istana Negara. Antusias masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka Jakarta sangat tinggi. Pada hari pertama saja, Sobat Kei, ini pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket dibuka pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, tercatat ada sebanyak 128.331 orang yang mendaftar masuk. Ini sangat banyak sekali, Sobat Kei, ya. Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, para peserta war ticket berasal dari 36 provinsi Indonesia dan ada juga yang dari luar negeri, Sobat Kei. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan ada peserta dari 14 negara yang ingin mengikuti upacara langsung di Istana Merdeka, Sobat Kei. Ada dari Amerika Serikat, ada dari Australia, Rusia, Jerman, Inggris Raya, Turki, Perancis. Waduh, ini banyak sekali dari negara lain yang ingin merayakan 17 Agustus, Sobat Kei. Waduh, ini dari luar negeri aja sangat antusias, apalagi masyarakat Indonesia, ya. Pada kesempatan itu juga, Mensesnek menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam proses perebutan undangan, Sobat Kei. Dan menurut Prasetyo, tingginya minat masyarakat mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT RI yang ke-81 yang bakal dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Karena jumlah pendaftar yang sangat banyak, Mensesnek mohon maaf kepada masyarakat yang belum berhasil mendapatkan undangan, Sobat Kei. Ia menegaskan pemerintah akan kembali membuka perebutan undangan pada hari ini, Sobat Kei, di tanggal 6 Agustus 2026, Sobat Kei, di jam 10 pagi. Wah, ini harus dipantengin terus, Sobat Kei, jika kamu pengen hadir upacara langsung di Istana Merdeka, Sobat Kei. Karena Mensesnek mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan supaya proses pendaftaran berjalan dengan tertib dan juga lancar pastinya. Dan pendaftaran dibuka selama 3 hari mulai tanggal 5 hingga tanggal 7 besok terakhir, Sobat Kei, setiap pembukaan ini jam 10 pagi. Nah, pihak panitia menyediakan kuota terbatas setiap harinya dan pendaftar langsung ditutup begitu kuota terpenuhi, Sobat Kei. Namun, pemerintah belum merinci berapa jumlah undangan yang disiapkan untuk masyarakat umum. Silakan untuk kamu yang ingin merayakan atau menyaksikan langsung upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka Jakarta, pantengin terus website resmi dari Kementerian Sekretaris Negara

0: Sobat Kek, kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Eri Alidavi dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Proses pembangunan sekolah rakyat permanen terus berjalan di sejumlah daerah. Untuk menjamin akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, di Kuantan Singing, Kuansing, dan Polewali Mandar, proses pembangunan sudah berjalan. Sementara di Probolinggo, masih dalam proses pengusulan lahan. Laporan progres pembangunan tersebut disampaikan Wakil Bupati Probolinggo, Lora Fahmi, PLT Bupati Kuantan Singing, Kuansing, Muklisin, dan Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahri Fadli, saat audiensi bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono di kantor Kemensos, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam laporannya, PLT Bupati Kuantan Singing Kuansing Muklisin memaparkan saat ini progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di wilayahnya telah mencapai 90%. Lokasi sekolah tersebut berada di Kompleks Sport Center Teluk Kuantan. Muklisin menyebut, pihaknya menargetkan pada pertengahan Agustus ini, sekolah tersebut sudah mulai beroperasi. Berbagai kebutuhan, diantaranya seperti sumber daya manusia yang terdiri dari guru, wali asuh hingga wali asrama juga telah disiapkan. Berbeda dengan Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Polewali Mandar, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kabupaten Probolinggo sempat tertunda lantaran kendala pengadaan lahan. Namun Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini atau Lora Fahmi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektar dan sedang menunggu penyelesaian proses administrasinya. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah pihak mengecam tenaga kesehatan yang berkomentar nir empati terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Peristiwa tersebut bermula dari curhatan seorang pasien melalui akun thread miliknya @yurialstrich pada 22 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut, pasien mengaku telah menunggu 8 jam dan tak kunjung mendapatkan ruangan untuk mendapatkan perawatan. Ia enggan mengungkapkan nama rumah sakit tempat ia berobat lantaran mendaftar lewat BPJS Kesehatan. Hanya saja, unggahan pasien tersebut malah mendapat banyak komentar negatif. Tak sedikit yang merespon sinis atau dengan nada menghakimi dan merendahkan. Dari sejumlah informasi dan temuan warganet, komentar-komentar nir empati pada unggahan @yurialtrich beberapa diantaranya dilayangkan oleh akun milik tenaga kesehatan atau dokter. Belakangan, beberapa akun tersebut dimiliki oleh pun langsung jadi sorotan. Elda diketahui adalah dokter PPDS dari FKKMK UGM yang bertugas di RSUP Dr. Sarjito. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan kontrak ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan diperpanjang. Kepastian ini menjadi angin segar bagi 8.236 P3K paruh waktu yang masih aktif. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, mengatakan perpanjangan kontrak merupakan arahan langsung Bupati Jember Muhammad Fawaid. Mulai 4 hingga 15 Agustus, BKPSDM akan melakukan sosialisasi, sementara proses unggah dokumen melalui aplikasi Silakon dibuka hingga 23 Agustus. Deni menegaskan syarat utama perpanjangan kontrak adalah memiliki kinerja yang baik. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jember juga memberikan layanan surat keterangan sehat gratis di seluruh puskesmas hingga 15 Agustus agar proses perpanjangan kontrak berjalan lancar dan gaji dapat dibayarkan pada awal Oktober.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemkot Malang ambil langkah tegas pada pengembang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan PSU. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Malang Dandung Julharyanto menegaskan, Pemkot saat ini memperketat mekanisme penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Setiap pengembang wajib menyelesaikan administrasi penyerahan PSU sejak awal pengurusan izin pembangunan. Berdasarkan data Pemkot Malang, baru 17 perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik ke Pemda, dan masih ada ratusan kawasan perumahan yang harus menyelesaikan proses tersebut. Kata Dandung, hambatan terbesar datang dari pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi atau sulit dilacak keberadaannya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari puluhan barang bukti yang dimusnahkan, perkara narkotika menjadi kasus yang paling mendominasi, dengan barang bukti utama berupa sabu hingga alat yang digunakan untuk mengkonsumsi maupun mengedarkan narkoba. Bagas Andi Setiawan, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kabupaten Madiun bilang, pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Selain itu, barang bukti dimusnahkan agar tidak lagi memiliki nilai guna dan tidak berpotensi disalahgunakan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. 4 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 kemarin akhirnya dipulangkan ke Surabaya setelah sebelumnya mendapat perawatan di RSI Garam Kali Anget Sumenep. Kombespol Ari Indra Sentanu, Kapolresta Sumenep bilang para korban kondisinya membaik namun tetap mendapat pemantauan dari Posko Pusat Tanjung Perak Surabaya. Sementara itu Basarnas meminta keluarga korban KMP Mutiara Sentosa 2 melapor ke petugas bila anggota keluarganya belum ditemukan. Ini untuk terus memverifikasi data jumlah korban. Pelaporan bisa melalui Posko Aduan Polres Pelabuhan Tanjung Perak atau ke kantor KSOP Tanjung Perak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Sobat Ki, Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bantuan sosial kepada hampir 2,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Penangguhan mencakup penerima bantuan sembako dan program keluarga harapan. Gus Ipul, Menteri Sosial, mengatakan temuan tersebut Sobat Ki berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam evaluasi penyaluran bansos triwulan 2 tahun 2026. Jumlah penerima bantuan sembako yang ditangguhkan meningkatkan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan temuan pada tahun 2025 yang mencapai sekitar 600 ribu KPM. Penangguhan juga diberlakukan terhadap 794.475 penerima PKH yang terindikasi, maksud kami yang teridentifikasi memiliki transaksi terkait perjudian online, Sobat Game. Kementerian Sosial masih menelusuri jutaan data penerima tersebut untuk memastikan keterlibatan pemilik rekening. Pendalaman dilakukan bersama PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian dan juga lembaga terkait, serta Dinas Pemerintah Daerah. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah transaksi dilakukan secara sengaja tanpa sepengetahuan penerima, atau karena rekening bansos dimanfaatkan pihak lain. Gus Ipul menegaskan pemerintah akan mencoret dan juga mengalihkan hak bansos.

0: bantuan apabila penerima terbukti sengaja menggunakan dana bansos untuk judi online Sobat G. Tindakan tegas terutama diarahkan kepada KPM yang kembali melakukan pelanggaran setelah mendapat peringatan pada tahun sebelumnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kiki, Perspektif akan terus memberikan update informasi untuk kamu sampai jam 12 Sobat Kiki. Namun jam mendekati jam 10 ini, nantinya Kiki Perspektif akan dilanjut bersama Sobat Eri Ladavi sampai jam 12 siang.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andromeda Ariza. Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Semarang dan juga Papua. Hasil uji laboratorium menemukan adanya bakteri Escherichia coli atau E. coli pada sejumlah sampel makanan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Kementerian Kesehatan langsung menerjunkan tim setelah menerima laporan adanya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Semarang dan juga Papua. Budi menyebut hasil uji laboratorium menemukan adanya bakteri yaitu dengan jenis Escherichia coli atau E. coli pada sejumlah sampel makanan. Menurut Budi, Kemenkes juga telah mengidentifikasi titik permasalahan dalam proses penyelenggaraan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MPG. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan.
2: Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada. Hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut.
1: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News sudah akan kembali hadir satu jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda.
0: K-Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Kembali di 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, melanjutkan K-Perspektif yang tadi telah ditemani oleh Sobat Roshid, sekarang kamu bersama Eri Alidavi yang akan menemani dan memberikan informasi untukmu sampai jam 12 nanti.

0: 89.9 K Radio, hit music, hot news.
1: Sobat K, kini ada informasi mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang buka suara mengenai soal isu gaji manajer Kopdes yang berdasarkan isu mencapai hingga 16 juta rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah kabar yang menyebut pemerintah akan memberikan gaji sebesar 16 juta rupiah per bulan kepada manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan skema yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Purbaya mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, besaran gaji manajer koperasi kemungkinan berada di kisaran upah minimum provinsi atau bahkan nilainya sedikit ada di atas UMP. Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui besaran pasti gaji yang akan ditetapkan. Penentuan nominal tersebut masih menunggu penyelesaian skema yang tengah disusun oleh pemerintah. Namun, ia memastikan pemerintah tidak akan menyetujui apabila besaran gaji manajer koperasi mencapai 16 juta rupiah. Sebagai informasi, Sobat K, pemerintah saat ini masih mematangkan skema pembiayaan operasional awal koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu skema yang disiapkan adalah pemberian dukungan APBN untuk membayar gaji manajer koperasi selama 2 tahun pertama operasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mengatakan ketentuan tersebut akan diatur dalam peraturan presiden tentang tata kelola koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang kini masih dalam tahap finalisasi.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, memang di tengah situasi perkembangan zaman ya akhir-akhir ini, keberadaan media sosial itu menjadi hal yang sangat vital dan sangat penting begitu untuk kita menjalani kehidupan, memperoleh informasi tentang apapun itu, dan kemudian kita juga memberikan pandangan atau pendapat mengenai apa yang sedang terjadi. Namun juga ketika kita bermedia sosial begitu, hendaknya juga kita bijak-bijak dalam memberikan komentar, dalam memberikan sudut pandang. Jangan sampai komentar kita berujung pada nasib buruk yang akan menimpa kita. Karena seperti yang tadi sempat saya singgung juga di Issues Update mengenai nakes yang mengolok-ngolok pasien yang terlambat mendapatkan ruangan, yang kemudian pasien itu curhat melalui sosial media threads miliknya. Lalu kemudian ada beberapa nakes begitu bisa dikatakan menghujatlah si pasien ini. Dan kemudian sekarang informasi terbarunya adalah para nakes tersebut yang bekerja di RSUP Dr. Sarjito kini terpaksa harus dihentikan praktek dokter peserta program pendidikan dokter spesialisnya atau PPDS, yakni dari Dr. Elda Putri Rahirdini di lingkungan rumah sakit selama proses investigasi terkait dugaan komentar nirempati di media sosial. Langkah itu diambil sebagai tindak lanjut bersama FK KMK Kampus UGM melalui tim pendidikan bermartabat. Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito Banu Hermawan menjelaskan kewenangan rumah sakit adalah menghentikan stase atau praktik klinis Elda di RSUP Dr. Sarjito. Sementara keputusan untuk menonaktifkan status pendidikannya sebagai peserta PPDS berada di tangan FK KMK UGM, kampus di mana Elda mengenyam pendidikan. Ia mengatakan juga penghentian stase dilakukan segera setelah peristiwa tersebut mencuat ke publik. Dengan demikian, Elda sekarang tidak lagi diperbolehkan menjalankan praktik klinis di RSUP Dr. Sarjito selama proses pemeriksaan berlangsung. Banu menegaskan, Elda merupakan peserta PPDS yang menjalani pendidikan di RSUP Dr. Sarjito sebagai tempat pendidikan milik FK KMK UGM. Oleh karena itu, rumah sakit memiliki kewenangan untuk menghentikan akses praktik klinis, sedangkan keputusan mengenai status pendidikan menjadi kewenangan universitas. Namun, di sisi lain, Banu juga meluruskan bahwa pasien BPJS yang menjadi objek komentar di media sosial bukan merupakan pasien RSUP Dr. Sarjito. Ia meminta agar hal tersebut tidak disalahartikan dalam pemberitaan. Jadi memang kita harus hendak-hendaknya cermat dan tidak ini menyinggung perasaan orang lain, meskipun kita tidak bertemu secara langsung begitu dengan orang tersebut secara nyata, tapi kita hanya bertemu melalui sosial media. Namun hendaknya kita juga memperhatikan perasaan orang lain, jangan sampai perasaan orang lain tersebut tersakiti, lalu kemudian juga kita mendapatkan dampak buruk dari apa yang kita ketik melalui sosial media.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pepe yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge, masih membahas mengenai seputar sosial media. Kini DPR sedang mendesak pemerintah untuk mengatur kreator konten mengenai kebebasan berekspresi yang bukan tanpa batas. Karena maraknya konten di media sosial yang dinilai melanggar etika dan privasi, mendorong Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah segera menyusun regulasi yang lebih komprehensif bagi para konten kreator. Aturan tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Taufik R. Abdullah, anggota Komisi 1 DPR RI, mengatakan sejumlah kasus yang belakangan viral menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar tidak menunda penyusunan aturan yang mengatur aktivitas kreator konten di ruang digital. Pernyataan tersebut merespon insiden perekaman tanpa izin terhadap seorang user atau SPG di ajang GIIAS 2026 oleh akun Eber Martono serta konten YouTuber Big Mo yang melibatkan anak di bawah umur dalam promosi liquid vape. Menurut Taufik, kedua kasus tersebut menunjukkan perlunya batasan yang jelas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak masyarakat. Ia mengaku perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang besar bagi industri kreatif. Namun, menurutnya kebebasan membuat konten tidak boleh mengabaikan hak privasi seseorang. Taufik menilai, regulasi yang disusun nantinya perlu mengatur berbagai aspek, mulai dari perlindungan privasi, penggunaan identitas seseorang, perlindungan anak, hingga tanggung jawab kreator atas dampak publikasi yang dihasilkan. Ia menegaskan kehadiran aturan bukan untuk membatasi kreativitas, melainkan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Sebagai referensi, Taufik juga memberikan contoh kebijakan pemerintah Cina yang mulai menerapkan persyaratan tertentu bagi kreator konten sebelum membahas isu-isu profesional. Karena menurutnya, Indonesia dalam mempelajari berbagai praktik baik dari negara lain dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi nasional. Selain regulasi, Taufik juga memberikan dorongan adanya pedoman etik bagi kreator konten yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, karena ia menilai posisi mereka kini tidak jauh berbeda dengan profesi jurnalis yang memiliki tanggung jawab moral besar juga kepada publik.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, setelah tadi kita membahas mengenai bagaimana dampak dari ketikan kita di sosial media yang akibatnya ada salah satu tenaga kesehatan ya di salah satu rumah sakit begitu yang akhirnya terpaksa harus dihentikan. Kemudian juga setelah itu DPR juga yang sedang mendesak pemerintah untuk mengatur konten kreator agar supaya isu atau konten yang dibahas dalam sosial media itu bisa menjadi lebih baik ya, tidak terlalu melebar kemana-mana. Dan sekarang kita akan beralih ke informasi selanjutnya yang masih juga hangat dibahas di media sosial mengenai meskipun Febri Adriansyah diberhentikan sementara, namun dia masih mendapatkan setengah dari gajinya. Jadi Kejaksaan Agung mengatakan jika Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah masih menerima 50% dari gaji pokok. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan belum sepenuhnya diberhentikan sebagai jaksa dan aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, saat ini pemberhentian Febri masih harus menunggu sampai kasus tindak pidana pencucian uang atau TPWU yang menjeratnya memiliki kekuatan hukum tetap atau dinyatakan inkrah. Meski begitu, Anang mengatakan Febri tidak menerima lagi seluruh tunjangan maupun fasilitas yang sebelumnya diberikan. Sebelumnya, Jaksa Agung Sinatiar Burhanuddin telah memberhentikan sementara status jaksa dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut penonaktifan sementara tersebut dilakukan hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang sedang dijalani oleh Febri. Anang menjelaskan, Jaksa Agung belum mengusulkan pemecatan penuh terhadap Febri kepada Presiden lantaran masih harus menunggu kasusnya dinyatakan terbukti bersalah dan berstatus inkrah. Wah, gimana ya? Padahal kan mungkin memang kalau berbicara dalam konteks hukum, ketika seseorang belum dijatuhi pidana, dia masih bisa dikatakan tidak bersalah begitu sampai nanti akhirnya pengadilan yang memutuskan bahwa dia bersalah begitu ya Sobat K. Nah barangkali Sobat K juga memiliki pendapat mengenai Febri yang ternyata masih mendapatkan setengah dari gajinya. Bisa sekali kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029 sambil kita dengarkan lagu dari Echo Smith, Cool Kids.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini Roy Suryo dijadwalkan menjalani sidang pembacaan putusan pra-peradilan jilid 3. Roy Suryo berharap majelis hakim mengabulkan seluruh materi gugatan yang diajukan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang pra-peradilan jilid ketiga terkait permohonan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya. Dalam sidang dengan agenda putusan pada hari Kamis 6 Agustus, Roy Suryo mengaku optimistis permohonan pra-peradilan jilid ketiganya akan dikabulkan oleh hakim. Menurutnya, permohonan tersebut merujuk pada putusan pra-peradilan pertama yang sebelumnya telah memenangkan gugatan terkait penangkapan dan penahanannya dalam perkara ijazah Jokowi. Selanjutnya, Roy Suryo juga akan mengajukan upaya pra-peradilan jilid 4. Gugatan tersebut akan fokus mempertanyakan status pencekalan serta keabsahan sejumlah surat perintah dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang berlangsung pada 4 Agustus lalu, Roy Suryo mengungkap tim kuasa hukumnya telah menyiapkan sejumlah alat bukti baru untuk persidangan pra-peradilan jilid 4 nantinya.
2: Saya akan menjalankan pra-peradilan keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.
1: BPBD Kalimantan Barat mencatat sebanyak 885 titik hotspot tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memicu kebakaran hutan dan lahan di 9 kabupaten kota. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkendala minimnya akses air dan peralatan pemadam. Pemirsa, beginilah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di 9 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sudah hampir satu bulan lamanya kebakaran melanda lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar. Sementara di Kabupaten Ketapang, kebakaran telah menghanguskan 40 hektar lahan gambut dekat permukiman di Jalan Poros Pelang Tubang Titih. Akibat kebakaran ini, seorang warga yang melintas ditemukan hangus terbakar. Sementara seorang petugas damkar dan seorang manula harus dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup asap kebakaran. Dari 885 hotspot yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, paling banyak terjadi di Kabupaten Ketapang dan Sanggau. Sejumlah petugas mengaku kewalahan memadamkan kabutlah lantaran minimnya sumber air di lokasi serta cuaca yang kering.
3: Untuk kabutlah belum dapat dikendalikan. Bahwasannya juga hari ini juga kami dapat info jam 06 tadi WB dari Spadio sudah meluncur ke TKP. Mudah-mudahan pengaruhnya sangat signifikan untuk pengendalian kabutlah karena ada dua titik yang sangat riskan. Yang kedua adalah titik di daerah wisata Bukit Gunung Skuri yang ada di Kecamatan Sungai Laut itu menjadi atensi kita juga.
4: Panas di Kalimantan Barat mencapai 885 titik, ya. 182 titik diantaranya masuk dalam kategori tinggi dan 690 masuk dalam kategori menengah, kemudian 13 masuk dalam kategori rendah. Nah, dari 182 titik yang masuk dalam kategori tinggi ini terbanyak di wilayah Ketapang, itu ada 88 titik, diikuti Sanggau ada 29 titik, selanjutnya kabupaten dan kota yang lain bervariasi.
1: Demikian headline news saat ini, sesaat lagi Metro Siang akan hadir dengan informasi terkait.
0: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Kembali di 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih bersama Eriali Davi sampai nanti pukul 12. Akan memberikan informasi apapun yang terbaru dan pastinya tentu valid ya. Sobat Gay, masih membahas kemarin sempat menyinggung mengenai kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang pada tahun ini Istana juga ikut mengajak masyarakat untuk turut terlibat dan menyaksikan langsung upacara di Istana Merdeka. Nah, klaim dari Istana menyampaikan bahwa ada sekitar 128 ribu orang masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam perebutan undangan tersebut. Tingginya minat masyarakat, menurutnya, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan pada hari ini. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, Sobat Ki, barangkali ada yang ingin juga menyaksikan dan terlibat langsung upacara kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, boleh kamu coba ikut daftar dan barangkali ada Sobat K yang berhasil mengikuti proses pendaftaran dan kemudian ditetapkan sebagai salah satu peserta di acara upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Boleh kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, membahas mengenai MBG itu sepertinya memang gak akan ada habisnya ya setiap hari ya, karena memang program ini itu menurut saya juga program yang memang harus mendapatkan perhatian lebih begitu ya, karena selain juga menggunakan uang negara, kemudian juga dalam pelaksanaannya juga memang harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan bagi penerima manfaat, kemudian juga gizi dan lain sebagainya yang memang harus kita kawal dan perhatikan bersama. Nah, ini baru saja ada informasi terbaru dari Kepala BGN yang baru, Sudarono, yang mengatakan bahwa kini BGN memprioritaskan aktivasi dapur MBG di wilayah tinggi stunting. Menggunakan data dari Kementerian Kesehatan terkait stunting dalam program Makan Bergizi Gratis, nantinya MBG menggunakan data tersebut sebagai acuan terkait distribusi MBG atau bahkan dapur baru di wilayah dengan angka stunting tinggi dan tinggi sekali. Jika wilayah dengan stunting tinggi atau tinggi sekali tersebut belum ada dapur MBG, Sudaryono menegaskan akan segera membangunnya. Nah, semoga memang program ini akan selalu tepat sasaran gitu ya, karena kita percaya begitu, kita percaya bersama bahwa program yang diberikan atau dicanangkan oleh pemerintah itu memang untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya. Karena kalau seperti ada satu pepatah yang sudah lama tidak saya mention ya ke Sobat K dimanapun kalian berada, yaitu Mensana in corpore sano, yang kebetulan pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, Mensana in corpore sano itu artinya semoga pemerintah kita tetap memberikan program-program terbaik agar supaya masyarakat, anak-anak penerus bangsa, generasi penerus bangsa ini bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya. Wah, kayaknya artinya lebih panjang ya daripada kalimat pepatahnya itu sendiri.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan tidak menggelar kegiatan karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Sekretaris Daerah Sekda Pamekasan sekaligus Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Pamekasan, Taufikur Rahman, mengatakan peringatan HUT RI tahun ini akan diisi dengan sejumlah kegiatan dan berbagai macam perlombaan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi.

0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan catatan merah kepada PT PRPP dan 4 rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah hasil evaluasi kinerja BUMD dan BLUD. Lutfi menyebut PRPP belum menunjukkan kinerja yang optimal. Selain itu, RSUD Dr. Rehata Jepara, RSJD Dr. Amino Gondo Utomo Semarang, RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, dan RSUD Dr. Adiatma Tugurjo Semarang juga mendapat evaluasi karena realisasi pendapatannya masih di bawah 50% dari target. Pemprov Jawa Tengah menegaskan evaluasi dilakukan agar kinerjanya semakin optimal, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pengelolaan keuangan.
1: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Peristiwa kebakaran di Bojonegoro sejak Januari hingga Juli tahun 2026 tercatat 226 kejadian. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, 105 kejadian. Kepala Dinas Damkarmat Bojonegoro Siswoyo bilang, meningkatnya jumlah kebakaran tahun ini dipicu karena adanya peningkatan suhu, musim kemarau juga lebih panjang dibandingkan 2025 yang masih sering hujan. Sedangkan penyebab kebakaran paling banyak akibat pembakaran sampah.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102.9 FM K Radio. Sobat K, demikian K Perspektif hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dari jam 6 hingga jam 12 siang. Saya Eri Alidavi pamit. Sampai jumpa di K Perspektif selanjutnya. Selamat siang.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. You say you got a girl.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan ratusan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden disebut akan memberikan arahan terkait dengan proyeksi penggunaan produk teknologi dari BRIN. Presiden Prabowo Subianto memanggil 150 peneliti BRIN untuk membahas secara komprehensif penyelesaian berbagai masalah bangsa menggunakan teknologi. Kepala BRIN, Arief Satria, mengatakan sebelumnya para peneliti BRIN telah melakukan sejumlah presentasi dan jajak pendapat kepada Presiden mengenai solusi permasalahan bangsa mulai dari masalah penanganan sampah nasional, pangan, giant seawall, dan lainnya. Peneliti BRIN disebut telah menghasilkan ratusan produk teknologi terkini yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. BRIN juga akan mempresentasikan beberapa produk potensial yang belum bisa masuk ke pasar, namun akan menjadi revolusi penyelesaian masalah di masa depan. Dari pertemuan ini, Arief berharap para peneliti BRIN akan mendapat arahan yang jelas dan sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan menggunakan teknologi, riset, dan studi komprehensif.
2: Ada teknologinya nggak sih, Pak?
3: Iya, bahkan ini pakai teknologi. Kami mendapat undangan lebih khusus lagi untuk menyampaikan secara lebih utuh kira-kira inovasi BRIN itu apa saja, dan kemudian kami pun diminta untuk memamerkan produk-produk yang sudah kami hasilkan, maupun produk-produk yang sekarang ini sedang dalam proses penyelesaian. Karena apa? Karena memang ada produk potensial yang memang belum bisa masuk pasar, tapi ini punya prospek yang bagus. Seperti produk-produk untuk ANG atau absorb natural gas, ya, yang itu bisa menjadi salah satu poin untuk revolusi energi di Indonesia. Nah, sehingga nanti semua itu akan kami paparkan, dan Bapak Presiden juga nanti akan berkeliling untuk melihat inovasi-inovasi kita, dan kemudian langsung kami pertemukan dengan perisetnya, penelitinya, dan disitulah beliau nanti akan berikan arahan kepada kami.
1: Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satunya mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 99.9K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K di jam 2. Tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Lanjut bareng dengan Raffiana ya. Dan juga nanti Raffiana gak sendirian bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Seperti biasa, informasi-informasi terupdate nanti akan kita rangkum dan kita bahas di K Perspektif siang hari ini. Dan tentu saja nanti di jam 3 sore ya, ada K Radio Talk Sobat K, tentu saja dengan tema yang sangat spesial nanti sore. Nah, yang lagi kepo-kepo ya, apa nih yang akan kita bahas di jam 3 sore nanti? Kita akan kedatangan tamu dari narasumber yang spesial juga. Jadi stay tune terus di 102.9 K Radio. Ring-a-ding.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Rollerblade dari Nona, lagu centil dari Nona ini sekaligus menjadi pembuka ya di Ke Perspektif siang hari ini. Sengaja aku buka dengan lagu yang centil, yang semangat, biar lebih semangat juga, panas-panas ya. Lumayan nih, agak terik juga kondisi cuaca di siang hari ini. Jadi yang lagi melakukan aktivitas, semoga diperlancar, diberi kemudahan ya Sobat K. Jadi boleh untuk kabarkan bagaimana kondisi traffic atau cuaca di siang hari ini. Kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029. Nah Sobat K, nanti jam 3 kita akan kedatangan tamu dari Naya, kemudian juga dan mamanya ya, ini terkait dengan peluncuran buku Naya dan Talkernya. Nah, untuk Sobat Ki juga boleh kok untuk join nanti di jam 3 ya. Kita akan live di 102,9 Ki Radio berbicara terkait dengan perilisan buku dari Naya ini. Dan kita akan tanya-tanya lebih detail terkait dengan buku apa dan seperti apa cerita dalam buku tersebut. Nanti kita akan bahas di jam 3 sore sampai jam 4 ya, kita akan bersama di Ke Radio Talk. Jadi yang mau tanya-tanya nanti juga boleh banget kirimkan aja pertanyaan kamu di 0811 378 1029. Nah sebelum itu kita akan awali informasi pertama di siang hari ini berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Dampak musim kemarau saat ini sudah mulai meluas di Kabupaten Jember. Dari BPBD Jember terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air, sekaligus melakukan asesmen di lokasi baru yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan, hingga Rabu 5 Agustus kemarin, penyaluran air bersih dilakukan di Kecamatan Silo, Pakusari, dan Jelbuk. Sementara satu lokasi di Kecamatan Sumbersari telah diasesmen untuk segera mendapatkan bantuan distribusi air. Di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, BPBD kembali menyalurkan 5.000 liter air bersih. Ini merupakan distribusi kedua setelah sebelumnya bantuan serupa disalurkan pada 3 Agustus. Sebanyak 85 kakak di RT 1 dan RT 2 RW 7 terdampak kekeringan dan selama ini warga harus menempuh sekitar 3 km menuju sungai karena sumur-sumur dengan kedalaman sekitar 15 meter telah mengering. Kondisi tersebut diperparah belum adanya jaringan pipanisasi di wilayah tersebut. BPBD juga menempatkan 4 tandon berkapasitas 1.200 liter sebagai penampungan air dan merekomendasikan distribusi dilakukan setiap 2 hari sekali. Di Kecamatan Pakusari, distribusi air bersih ke-17 dilakukan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang. Sebanyak sekitar 125 KK menerima pasokan 4.000 liter air bersih yang didistribusikan bersama PMI Jember. Menurut hasil asesmen, warga kesulitan memperoleh air bersih karena sumur bor yang berada sekitar 600 meter dari permukiman belum dapat dimanfaatkan akibat belum tersedia sambungan listrik dan jaringan pipa. Sementara sebagian sumur warga mengalami penyusutan debit bahkan menghasilkan air keruh. Sementara itu, di Dusun Sumber Tengah, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, BPBD bersama Perumdam Tirta Pandalungan menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada 102 KK. Wilayah tersebut mengalami krisis air bukan hanya akibat musim kemarau, tetapi juga karena jaringan PAM Simas yang tidak berfungsi sejak April 2026. Akibatnya, warga harus mengambil air dari sumur bor di Balai Desa Panduman yang berjarak sekitar 2,5 km. Selain distribusi, BPBD juga melakukan asesmen di lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari. Hasil pendataan menunjukkan sekitar 50 KK terdampak kekeringan. Di lokasi tersebut, belum tersedia jaringan pipanisasi, sementara sumur-sumur warga dengan kedalaman sekitar 10 meter telah mengering. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air dari saluran irigasi maupun sungai yang berjarak sekitar 6.000 meter dari permukiman. Dan ia juga menambahkan, BPBD akan terus memantau perkembangan wilayah terdampak selama musim kemarau dan menyesuaikan pola distribusi air berdasarkan hasil asesmen di lapangan agar bantuan tepat sasaran. Jadi hingga saat ini ada update terbaru dari BBBD maupun dari PMI yang terus mendistribusikan air bersih kepada wilayah yang terdampak kekeringan, apalagi yang sudah mulai mengering ya, sumur-sumur warga. Ada beberapa wilayah tadi yang telah disebutkan, dan kita juga harus lebih bijak untuk menggunakan air bersih ya Sobat K, apalagi kalau masih ada potensi hujan atau masih ada turun hujan di tempat kamu, mungkin bisa ditampung air hujan tersebut Sobat K, jadi bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Ya, kita masih ada potensi di beberapa waktu ke depan, apalagi puncaknya masih berada di pertengahan sampai akhir bulan Agustus nanti. Jadi harus lebih bijak saat menggunakan air bersih.

0: Noah and Ramen Girl dengan suara dalam kepala baru saja diputarkan ya di jam 14:22. Nampaknya ada Sobat Imawati yang bergabung di saluran WhatsApp Keradio yang lagi melakukan kegiatan ya di siang hari ini bersama dengan tamu dari Jepang dan teman-teman dari Sibat. Ini biasa ya untuk menggelar kegiatan mitigasi bencana yang ada di wilayah pesisir selatan. Semangat terus untuk kegiatannya Sobat Imawati, lancar ya untuk segala aktivitasnya. Dan seperti biasa, ini sudah waktunya untuk memanggil Sobat Reza, untuk menyapa Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Reza.
1: Selamat siang Sobat Reviana.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah selalu baik.
0: Selalu baik, kabar yang selalu ditunggu-tunggu oleh Sobat K juga.
1: Betul.
0: Suara yang selalu dirindukan.
1: Oh aduh.
0: Tapi emang harus tetap ini ya, harus bersyukur. Betul. Kemudian juga walaupun mungkin hati orang kan juga gak tahu ya, kadang sedih atau enggak gitu. Yang penting ya,
1: ya tetap semangat seperti
0: semangat dan bersyukur ya. Betul. Matahari itu kalau kita melihat moto dari matahari ya, semua akan kalau di malam hari bintang bulan itu kelihatan, tapi kalau udah main karakternya matahari itu muncul, semua pasti
1: akan takluk.
0: Akan bukan takluk sih, langsung ketutupan sama ketutupan sinarnya gitu ya. Nah, itulah itu moto yang bisa di ya bisa ditiru ya. Walaupun ada banyak hal di luar sana, tapi kita punya ciri kita sendiri untuk bisa bersinar. Betul. Jadi tetap untuk semangat ya Sobat Kay. Dan ini ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza Nasution. Ini terkait dengan informasi olahraga nampaknya.
1: Betul. Kan karena memang semangat siang hari, berarti harus dengan dibuka dengan semangat olahraga.
0: Harus ya. Bagaimana informasinya selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Sejumlah kota tuan rumah Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat meminta FIFA segera merealisasikan janji dana bantuan sebesar $1 juta Amerika Serikat per kota untuk pembangunan infrastruktur sepak bola dan program sosial. Meski Piala Dunia 2026 telah berakhir dan FIFA meraih pendapatan sekitar 15 miliar, hingga kini dana tersebut disebut belum diterima. Persoalan ini kembali menjadi sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino. Beralih ke berita berikutnya. Persebaya Surabaya dan Persib Bandung hari ini pada Kamis 6 Agustus 2026 saling berhadapan di partai final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persebaya melangkah ke final usai menumbangkan Arema FC, sedangkan Persib Bandung memastikan tiket final ketika mengalahkan Persija Jakarta. Kedua pelatih sama-sama menyoroti faktor kebugaran pemain yang dipengaruhi padatnya jadwal pertandingan menjelang laga penentuan. Sobat K, malam ini Piala Presiden 2026 mempertemukan Persebaya melawan Persib Bandung. Nah, siapa jagoanmu nih? Bonek atau Boboto yang akan berpesta malam ini? Jangan lupa kirim prediksi skor versimu ya. Demikian informasi dari Sim, kembali ke studio.
0: Kalau dari Sobat Reza sendiri nih, apakah ada ya perkiraan lah ya, prediksi-prediksi mungkin. Kalau dari Sobat Reza melihat dua tim ini, itu lebih condong kemana?
1: Kalau dari aku secara permainan dan secara komposisi tim, lebih ke Persib Bandung.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena Persib Bandung tidak banyak merubah pemainnya yang juara kapan lalu.
0: Jadi cukup ini ya, pede ya.
1: Betul.
0: Cukup pede. Tapi kita juga tetap harus lihat ya bagaimana jalannya pertandingan nanti Sobat Kay. Pasti kamu pun juga punya
1: tim jagoan.
0: Tim-tim jagoan yang nantinya akan berlaga di Piala Presiden ya.
1: Betul.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Perubahan warna air di Sungai Sobo, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, mengundang perhatian warga. Aliran sungai yang biasanya berwarna kecoklatan mendadak berubah menjadi hijau toska dan memicu beragam spekulasi setelah videonya ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyuwangi melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, WASDAL, langsung melakukan inspeksi ke lokasi. Petugas menyisir aliran Sungai Sobo mulai dari bagian hulu hingga hilir untuk menelusuri kemungkinan sumber perubahan warna air.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Bulan Agustus di Kabupaten Situbondo diwarnai dengan serangkaian kegiatan lomba tradisional yang biasa dilaksanakan sejak tahun 1950-an dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Situbondo Haryanto mengaku ada 8 permainan tradisional yang dilombakan selama bulan Agustus yang dimulai pada tanggal 1 hingga 21 Agustus 2026. Katanya lagi kawan, KORMI punya tanggung jawab untuk melaksanakan permainan tradisional dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Perlombaan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi permainan. Perlombaan permainan tradisional ini juga bagian dari mengenalkan kembali kepada masyarakat mengingat banyak permainan tradisional yang sudah dilupakan dan berganti dengan permainan modern.
3: Saya Axel Tider Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu memperkuat upaya mitigasi bencana dengan meresmikan Desa Tangguh Bencana TPS 3R serta menggelar penanaman pohon di Desa Gidipurno, Kecamatan Bumiaji. Kegiatan ini dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama pemerintah daerah dan mitra terkait. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana seperti banjir, longsor, kekeringan hutan dan lahan akibat perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan mampu menjaga kelestarian kawasan hulu Das Berantas sekaligus meningkatkan keselamatan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat, beberapa waktu lalu dari Kabupaten Jember perlu untuk memanfaatkan peluang hibah mobil damkar dari DKI Jakarta ya Sobat Kei, di mana ketersediaan armada pemadam kebakaran yang memadai dinilai menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Jember. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, peluang memperoleh bantuan hibah kendaraan operasional dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai perlu segera dimanfaatkan untuk memperkuat layanan penanggulangan kebakaran. Seperti yang kita tahu, untuk fasilitas pemadam kebakaran memang perlu adanya perbaikan dan juga pergantian baru ya, apalagi saat di situasi-situasi darurat. Jangan sampai telat hanya karena mobil rusak dan lain sebagainya, dan akhirnya mempengaruhi keadaan yang darurat tersebut. Kalau pemadam kebakaran itu kan harus cepat dan sigap ya Sobat K, untuk memadamkan api harus bergerak dengan cepat. Jadi kalau ada fasilitas yang kurang memadai, rusak dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi dan dampaknya sangat luar biasa, bahkan bisa mengancam kenyawa juga Sobat K. Sehingga perlu adanya peremajaan dan juga perlunya untuk perbaikan atau fasilitas yang perlu diganti untuk segera diganti. Nah, rencana itu memang sudah dilakukan beberapa waktu lalu ya, rencana untuk peluang hibah mobil damkar dari DKI Jakarta. Dari anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho juga menyampaikan bahwa peluang tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai program hibah mobil pemadam kebakaran yang disiapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi pemerintah daerah. Nah, ini informasi juga dari Sobat Arif bahwa semalam ada pemandangan yang menyilaukan mata ya. Ternyata ada satu unit damkar tampaknya baru, bahkan masih belum ada nopolnya. Nah, apakah unit damkar ini yang dapat hibah dari Jakarta atau memang unit baru? Jadi alhamdulillah kalau ada peremajaan unit baru. Nah, ini juga sangat ditunggu-tunggu juga, apalagi ada banyak mungkin yang mobil damkar tersebut butuh adanya peremajaan. Dan ini mungkin salah satunya ya yang semalam dilihat oleh Sobat Arif, nampaknya peremajaan dari hibah mobil damkar dari DKI Jakarta. Mungkin ini adalah salah satunya. Kita juga masih belum tahu informasi pastinya, tapi terkait dengan hibah mobil damkar dari DKI Jakarta memang sudah direncanakan jauh-jauh hari Sobat K, sejak bulan Juli yang lalu. Jadi mungkin ini salah satu dari hibah dari DKI Jakarta. Kita tunggu saja ya, ada berapa unit nantinya yang akan membantu untuk melengkapi fasilitas pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Jember. Tentunya ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu juga.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: K-Pop Show 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat K, kembali di 102,9 K Radio. Sudah di jam 3, sudah waktunya ya. Seperti yang Raffiana sounding di awal kebersamaan kita di K Perspektif tadi, bahwa di jam 3 sore sampai jam 4 sore nanti ada tamu spesial, narasumber spesial yang tentunya juga menemani kita Sobat K bersama kita. Dan saat ini juga sudah di studio K Radio ya, bersama dengan Sobat Raffiana di sore hari ini untuk bercerita nih terkait dengan peluncuran salah satu buku, yaitu Naya dan Talkernya. Ini sangat spesial, di mana kalau kita baca ya, dari Naya dan Talkernya ini publik diajak untuk memahami bahwa tidak semua anak ini berkomunikasi lewat kata-kata yang diucapkan secara langsung. Nah, ada beberapa hal yang nantinya akan dibahas juga oleh penerbit, kemudian juga penulisnya yang sudah datang langsung ke K-Radio untuk membahas lebih lanjut lagi. Nah, tapi sebelum itu, untuk membahas lebih dalam, kita sapa terlebih dulu bersama dengan narasumber-narasumber spesial kita di sore hari ini. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ini ada beberapa sobat kita juga yang sudah menunggu terkait dengan kehadiran dari narasumber-narasumber spesial. Nah, siapa aja nih narasumbernya? Nih ada dari Ibu Dewi Mareta Adiantari, dari writer buku Nala dan Talkernya, dan Mailia Erna Sutarto dari co-writer salah satu bukunya juga, Naila dan Talkernya. Selamat sore.
3: Naya.
1: Oh, Naya dan Talkernya. Mohon maaf ya Sobat K, ini saking semangatnya sampai lupa namanya Naya dan Talkernya ya.
3: Judulnya
1: Naya dan Talkernya. Nah, ini tentu saja sudah ditunggu-tunggu juga Sobat K, kemarin juga ingin mendengarkan sebenarnya buku tersebut kan sangat menginspirasi seperti itu. Tapi sebelumnya selamat ya untuk Mama dan Naya atas peluncuran dari buku Naya dan Talkernya.
3: Terima kasih.
1: Ini tentu saja hal yang sangat luar biasa ya Sobat K, menginspirasi juga, apalagi kalau penikmat buku yang suka cerita-cerita motivasi pasti nggak asing dengan salah satu buku judulnya Naya dan Talkernya ini. Nah, bagaimana rasanya melihat buku ini akhirnya hadir di toko buku seluruh Indonesia? Pasti bangga ya?
3: Bangga banget. Pasti nervous awalnya. Begitu alhamdulillah diterima oleh masyarakat, kita bersyukur banget, seneng banget. Gak nyangka responnya juga positif ya kami.
1: Betul.
3: Begitu.
1: Ini sebelum membahas bukunya ya, boleh Mama memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang Naya?
3: Oke, aku Dewi, ibu dari seorang anak berkebutuhan khusus. Di sini dia diagnosa autism usia 3,5 tahun. Perjalanan yang pasti semua ibu-ibu dan para orang tua tahu gimana kalau dikaruniai anak autistik seperti Naya ini ya, pasti struggle. Alhamdulillah, berjalannya waktu ya kemajuan itu ada, tapi kita harus sabar banget ya, pelan-pelan, tapi yang penting ada progres sampai di suatu titik nah ya sudah tidak bisa diusahakan untuk bisa berbicara, karena memang kalau kita nunggu dia berbicara terus ada step yang kita tertinggal, akhirnya kita skip, bukan berbicara tapi berkomunikasi. Akhirnya kita cari alternatif komunikasi buat Naya dengan Talkernya, itu akhirnya menjadi sebuah buku. Tapi ya alhamdulillah, setelah kita taruh nih harapan untuk Naya bisa berbicara karena Talkernya intens setiap hari dia pegang, dan tiba-tiba muncul satu kata, dua kata, dia ngikutin apa yang Talkernya ucapkan. Jadi dia kayaknya punya ini sendiri, kayak punya metode sendiri untuk dia bisa berbicara.
1: Baik.
3: meskipun tidak terlalu jelas ya artikulasinya, seperti dia bilang ajaib menjadi jajaib. Gitu, merah cuman meme gitu, tapi adalah kata yang keluar di situ. Begitu ceritanya.
1: Oke, okay, berarti salah satu buku ini yang dinamai Nala dan Tolkernya menjadi Naya. Salah Naya. Mohon maaf ya. Ini kok sering ter ini juga Naya Naya dan Tolkernya.
3: Ini ya memori yang kuat dengan Naila.
1: Mohon maaf, sebenarnya Naya dan Tolkernya ini berarti suatu perjalanan. Betul. Di dalam buku itu untuk bagaimana Naya bisa menemukan komunikasi-komunikasi, menemukan cara untuk berkomunikasi. Betul. Ini juga sangat memotivasi, terutama mungkin punya orang tua yang di luar sana yang memiliki pengalaman yang sama seperti itu. Kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan buku Naya dan Tolkernya ini ya Sobat K. Mungkin yang mau bergabung juga di 102,9 boleh dong untuk memberikan pertanyaan yang ingin gabung. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K-Radio.
1: Masih di K-Radio Talk barengan dengan Raffiana dan juga narasumber spesial yang datang di K-Radio, yaitu Ibu Dewi dan juga Ibu Maila Melia yang saat ini sudah standby juga di studio untuk membahas terkait buku Naya dan Talkernya lebih dalam lagi ya. Ini untuk pertanyaan pertama nih, untuk Mama terutama, apa yang membuat Mama ingin menulis kisah Naya menjadi sebuah buku?
2: Lebih ke ingin berbagi. Mm-mm. Karena memang berbagi itu menurut saya sesuatu yang apalagi berbagai hal yang baik ya. Apalagi ini juga sesuatu yang baru buat dunia perautisman, bagaimana anak yang nonverbal, autism nonverbal itu bisa atau mampu berkomunikasi meskipun dia tidak bisa berbicara ya, tidak bisa mengeluarkan kata-kata dengan jelas dengan baik. Begitu harapannya semakin banyak orang tua yang memiliki anak autism yang nonverbal tidak patah semangat, banyak cara untuk melatih putra-putrinya yang nonverbal, autism nonverbal, untuk bisa berkomunikasi, bukan berbicara lagi yang menjadi tujuan utamanya, tapi untuk berkomunikasi begitu untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita.
1: Baik, kalau bisa diceritakan sebenarnya isi buku Naya dan Talkernya sedikit saja ini Mama. Boleh untuk diceritakan kepada Sobat K yang ingin tahu isi buku dari Naya dan Talkernya ini seperti apa?
2: Pada suatu pagi. Isinya garis besarnya itu memang perjalanan bagaimana Naya itu mendapatkan terapi, terus mencari terapi yang menurut yang lebih pas buat dia, yang nyaman buat dia. Seperti kita lah, kita treatment ini wajah kalau kita nggak cocok sama sebuah beauty center yang kita nggak itu, masa kita mau terusin kan juga nggak ya. Kita pasti akan mencari beauty center yang lebih cocok dengan kita itu sih. Dan itu nggak apa-apa kalau kita nggak coba, kan kita juga nggak tahu kita bisa cocok
1: atau
2: nggak begitu.
1: Baik, itu ya Sobat K. Dan kalau yang kepo banget dengan buku Naya dan Talkernya, ini bisa baca bukunya mungkin di website resmi, mungkin ada dari buku tersebut, atau bisa membaca lebih kenal lagi buku Naya dan Talkernya.
3: Untuk yang ingin tahu bagaimana isi dari Naya dan Talkernya ini bisa dibeli di toko-toko buku, terutama di toko buku Gramedia yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia ya, terutama sekarang ini sudah ada di tersedia di toko buku Gramedia Jember. Nah, ini besok kami memang akan mengadakan sebuah acara book talk di sana. Kami berdua akan hadir untuk mengupas begitu ya isi dari buku tersebut, sekaligus ada interaktif games yang bisa kita lakukan bersama nih bersama dengan audiens sehingga lebih seru lagi. Dan kita kepingin bahwa anak-anak di sini bisa benar-benar berbaur, artinya pada pendaftar atau audiens ini tidak dibatasi dari kalangan misalkan anak-anak autis saja, enggak, tapi secara umum boleh juga ikut hadir. Kenapa? Karena tujuan kami membuat buku ini adalah untuk bisa mendapatkan atau membangun awareness dari seluruh lapisan masyarakat mengenai dunia yang cukup inklusif bagi anak-anak. Artinya anak yang reguler dengan anak-anak berkebutuhan khusus bisa saling memahami dan tahu cara berkomunikasi yang baik tadi. Begitu.
1: Baik, berarti dalam artian ini bebas untuk masyarakat umum.
2: Betul,
1: ya. Boleh
2: betul,
1: datang ke Gramedia besok gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi yang autis, yang punya keluarga yang memiliki anak autism semakin dapat insight, semakin oh gini toh cara penanganannya. Dan yang untuk keluarga yang umum, yang itu yang kita bilangnya mainstream ya. Jadi kalau yang autistik dan segala macam itu kita sebutnya anti mainstream. Kalau yang kita ini mainstream, semakin kenal. Jadi kalau ketemu sama anak autism yang anak-anak yang anti mainstream ini, nggak nggak terkejut, nggak bengong, nggak kaget, nggak nggak yang malah apa
3: menjauhi
2: betul atau iya apaan sih nggak gitu, tapi oh iya ini anak anti mainstream yang nggak apa-apa loh, kita ada di sebelahnya mereka, kita nggak usah takut gitu.
1: Betul
2: seperti itu,
1: memang perlu adanya ini ya, pengenalan lebih dalam biar untuk orang tua yang merasakan hal yang sama dengan anak-anak yang anti mainstream ini atau dengan yang mainstream ini, itu sebenarnya sama-sama untuk memiliki hak yang sama. Betul, seperti betul. Itu. Tapi dari Mbak Mai sendiri nih, mengapa dari Mbak Mai, dari penerbit ini tertarik untuk menerbitkan kisah nyata dari Naya dan Talkernya?
3: Oke, ya. Yeah. Jadi kalau kita bilang bahwa buku ini memang termasuk ke dalam genre memoir ya, kalau kita bilang ya. Kalau memoir biasanya memang bukunya seperti bentuk novel begitu. Nah, tapi karena ini pelakunya adalah anak-anak dan juga si tokohnya anak-anak, kemudian untuk anak-anak juga karena kita memang menyasar anak-anak yang mungkin bisa, artinya bisa kemudian mereka nanti membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak yang tadi anti mainstream gitu ya. Otomatis kami berkeinginan membawa cerita ini dalam bentuk cerita berilustrasi. Jadi tidak hanya bentuknya teks, tetapi juga ada banyak ilustrasi di dalamnya, bercerita tentang perjalanannya si Naya. Jadi ada tokohnya Naya nanti dengan berbagai kegiatannya dia di dalamnya, dan kemudian ada narasi-narasinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena buku, untuk buku anak-anak yang menceritakan tentang anak-anak autism itu, kalau saya bilang hampir nggak ada. Sekian sudah satu dekade, mungkin dua dekade ini juga nggak ada
2: di Indonesia. Begitu, ya?
3: Di Indonesia, di Indonesia. Nah, ini satu peluang sebetulnya untuk kita bisa kemudian mengajak dan lebih menyebarluaskan begitu ya kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa anak-anak autis itu mereka butuh diterima. Mereka punya cara berkomunikasi yang mungkin sedikit beda yang bisa, yang seharusnya bisa dipahami oleh baik itu anak orang dewasa ataupun teman-teman sebayanya gitu. Nah, sayangnya adalah saat ini itu kurang pendidikan macam itu, edukasi itu kurang disampaikan bahwa sebenarnya anak-anak itu juga punya perasaan, juga punya pikiran, cara berpikir yang sama sebetulnya dengan mereka-mereka ini gitu ya, anak-anak mainstream, tetapi itu dia bisa disampaikan karena mungkin tadi termasuk anak yang nonverbal, anak yang mungkin dia verbalnya baik-baik saja tapi dia tidak bisa fokus, tidak bisa menyampaikan isi pikirannya secara terstruktur sehingga itu membuat bingung dan akhirnya itu membuat anak-anak yang mainstream menganggap itu berbeda dan timbullah abuse dan juga bullying. Itu yang sering terjadi, yang sering kita dengar dari berita-berita. Nah, bagaimana itu bisa kita minimalisasikan? Dan orang dewasa bahkan sekaligus, karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk anak-anaknya itu supaya bisa berkomunikasi dengan anak-anak ini, akhirnya menjauhkan anak-anaknya mereka dari anak-anak autisme ini. Padahal tidak perlu dijauhi. Mereka baik-baik saja. Mereka tidak berkeinginan untuk menyakiti temannya. Begitu. Hanya saja mereka mungkin touch-nya, gitu ya, cara dia touch-nya ini mungkin tidak bisa dikontrol. Karena memang anak-anak ini memang harus ada terapi-terapi semacam sensorik gitu ya Bunda ya, motorik, sensorik gitu, behavior gitu sebagainya. Nah, ini saling melengkapi orang tua yang dengan anak-anak anti yang anti mainstream itu atau anak berkebutuhan khusus harus tahu juga bahwa anak-anak ini juga harus diterapi supaya dia lebih bisa berbaur nantinya, lebih bisa mengontrol dirinya untuk bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Anak yang mainstream juga sama seperti itu, dia harus bisa mencoba untuk menerima dengan segala kekurangannya. Karena kita semua ini sebenarnya, kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan pada karena saya punya sekolah juga ya, saya selalu mengatakan bahwa semua anak itu berkebutuhan. Kita tuh nggak ada yang sama kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau Anda merasa bahwa anak-anak ini, anak-anak kita yang mainstream itu tidak perlu apa yang mendapatkan satu apa perlakuan treatment yang khusus, itu salah gitu. Karena baik orang tua aja antara satu anak dengan anak yang lain dalam sebuah keluarga ini aja treatmentnya juga juga beda ya.
1: Betul
3: ya Mbak ya. Nah, itu yang terjadi. Itu sebabnya ada memang semacam tujuan atau pesan yang ingin kita sampaikan memang di dalamnya, dan itu sebabnya kita menggunakan POV-nya ya, POV-nya itu menggunakan Naya. Jadi Naya bercerita tentang apa isi pikirannya dia, perasaannya dia,
2: dirasakan dia.
3: Ketika dia mengikuti mama, ketika dia
2: terapi.
3: Betul, ketika dia menjalani terapinya, melihat sosok mama ini dengan segala keresahannya gitu kan ya, kemudian ketakutannya dan sebagainya, itu ternyata dirasakan oleh Naya.
1: Gitu. Baik, luar biasa ya Sobat K ya, kalau sebenarnya menceritakan dan mendengar dari kisah Naya dan Talkernya ini, itu mungkin juga mewakili dari perasaan anak-anak di seluruh Indonesia yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan Naya ini sendiri. Jadi ini sangat cocok untuk dibaca, untuk diketahui oleh semua orang ya, semua masyarakat boleh untuk membaca buku ini Sobat K. Jadi tadi sempat di spill terkait dengan konsep bukunya ya Mbak Mai. Betul. Terkait dengan visualisasi dan lain sebagainya. Nah, konsep buku ini kan cerita bergambar. Betul. Kenapa dipilih untuk menyampaikan kisah ini tuh konsepnya buku bergambar seperti itu? Apakah memang ada hal lain atau tujuan lain terkait dengan konsep tersebut Mbak Mai?
3: Iya, betul. Jadi sebetulnya konsep buku cerita bergambar itu adalah konsep di mana buku yang bisa dibaca dan diberikan kepada semua anak dalam dengan tipe dan kemudian cara berpikir yang berbeda-beda. Mm-hmm. Gitu. Jadi pada akhirnya mereka karena apa? Karena ada gambar yang kemudian itu bisa membuat anak-anak itu berimajinasi dengan gambar tersebut, terpancing, terpantik gitu ya melalui gambar itu, untuk mereka bisa kemudian membayangkan apa yang sedang terjadi sesuai dengan imajinasi mereka. Mm-hmm. Tidak harus selalu dengan sesuai dengan narasi. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian akan mengembangkan kemampuan anak-anak untuk mereka berpikir secara kritis gitu ya, mengembangkan imajinasi mereka, kemudian nanti mereka juga bisa bertutur juga di sana gitu. Kenapa? Karena kita seperti sedang mendongeng juga di situ. Orang tua dewasa mungkin mau membacakan untuk anak-anak yang usia mungkin di bawah 7 tahun yang belum bisa membaca, itu masih bisa. Jadi dia mendongengkan dan anak melihat gambarnya. Kemudian anak bisa ditanya interaktif begitu, ditanya ini tadi cerita tentang siapa? Kenapa dia seperti itu gitu ya. Kemudian nanti coba kamu pasti akan muncul, itu pasti akan muncul. Anak itu bilang, oh Naya itu ini kan ada bola gitu. Pasti Naya suka bola juga ya.
1: Oh.
3: Jadi penalarannya anak itu juga kemudian akan terpantik. Dan itu membangkitkan juga curiosity dari anak tersebut. Gitu, itu sebabnya konsep ini kita angkat supaya tidak hanya dibaca oleh orang dewasa. Kalau kita pakai novel pasti hanya orang dewasa yang bisa membaca. Tapi di sini orang dewasa juga membaca, anak-anak pun juga membaca. Sehingga dia merasa bahwa sama ya ternyata Naya ini gitu. Karena melewati visual itu dia merasa bahwa ada korelasi dan relasi yang sama gitu.
1: Betul.
3: Dengan diri mereka.
1: Apalagi gitu. Kalau merasa usianya sebaya.
3: Betul.
1: Gitu, seumuran. Jadi
3: betul.
1: Kayak merasa teman aku ini,
3: iya,
1: gitu.
3: Betul. Jadi sehingga lebih, dia merasa tidak ada gap di situ.
1: Betul, betul sekali. Sangat menarik ya terkait dengan konsep dari buku Naya dan Talkernya ini Sobat K. Nah, sebelum itu nanti untuk Sobat K yang boleh untuk bergabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp, boleh untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kamu ya, karena ini spesial untuk 3 penanya pertama akan mendapatkan
2: Free HTM
1: ya.
3: Iya, betul.
2: Mengikuti acara Book Talk besok di Gramedia.
3: Free HTM.
1: Iya,
3: karena HTM-nya ini adalah sekitar 140.000 ya. Mm-hmm. Kita pasang itu untuk mendapatkan satu buku, kemudian satu paket merchandise, kemudian donasi juga ya, termasuk donasi. Kemudian juga snack. Dan itu kita gratiskan untuk 3 penanya hari ini.
1: Khusus untuk 3 penanya nih Sobat K. Boleh untuk gabung ya di 102,9. Boleh tanya-tanya apapun, kirimkan aja ke WhatsApp Keridio. Nanti kita akan pilih 3 penanya tercepat, nanti akan mendapatkan hadiah yang spesial. Tadi juga udah dibahas apa aja nih yang nanti akan didapatkan oleh Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp Keridio di 0811 378 1029. Dan saat lagi akan diputarkan satu single dari Tulus, Teh Hijau. Ini juga satu single favorit ya dari Naya.
2: Favoritnya Naya.
1: favoritnya Naya.
3: Dikirim sama bundanya dong. Oh, Naya, ini untuk kamu di rumah.
1: Boleh, boleh.
2: Naya, ini lagu kesukaan Naya yang terbaru ya, Teh Hijau dari Tulus. Maman juga baru tahu Teh Hijau. Cuma dengarnya Tulus aja. Iya,
3: semoga Naya mendengarkan ya di rumah.
2: Ya, semoga Naya dengerin, Naya happy, baik-baik di rumah ya.
1: Tulus, Teh Hijau, lagu favorit dari Naya.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 102.9
4: K-Radio. Masih bersama dengan Raviana di K-Radio Talk dan Mama Dewi dan Mbak Mei. Ini juga masih akan membahas terkait dengan buku Naya dan Talkernya lebih dalam lagi Sobat K. Kita akan beralih ke Mama nih. Nah, ini buku yang sangat cocok ya. Buku Naya dan Talkernya ini sebenarnya untuk siapa saja. Boleh dibaca oleh siapa saja dan paling cocok untuk siapa ini menurut Mama?
5: Kalau dibilang paling cocok sih kayaknya cocok semua ya. Jadi untuk anak-anak yang baru belajar baca, anak-anak yang sudah jago baca, orang tua yang memiliki anak anti mainstream, orang tua yang memiliki anak mainstream, semuanya, keluarga. Di situ buku memang bisa kita jadikan sebagai media supaya anak dan orang tua itu bonding ya, semakin bonding. Mungkin setiap menjelang tidur ada kebiasaan baca satu buku cerita. Jadi ibunya mendongeng membacakan cerita ke anaknya untuk meningkatkan imajinasi, meningkatkan kemampuan literasi pada anaknya gitu, bisa jadi media untuk berkomunikasi, bisa memberikan wawasan, pengetahuan, oh begini toh anak-anak yang anti mainstream, jadi ada pengetahuan tentang itu, yang dimana jika anak-anak yang membaca isinya nggak terlalu berat, bahasanya tidak berat, tapi mereka bisa paham. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang membacanya nggak usah terlalu berat mikir bagaimana cara menyederhanakan bahasa, karena bahasanya sudah cukup sederhana ya Kak Ame ya, jadi gampang gitu. Seperti itu.
4: Baik, tapi untuk saat mendampingi Naya sejak kecil ya, apakah Mama memang terbiasa untuk mencatat setiap perkembangan dari Naya itu sendiri?
5: Alhamdulillah, memang dari awal saya hamil dia tuh udah spesial ya. Jadi saya memang harus suntik pengencer darah supaya Naya itu bisa bertahan dalam kandungan. Itu dalam kandungan aku udah biasain bacain buku. Nah itu sih, terus bayi 0-12 tahun, 12-24 bulan, sorry 12 bulan maksud saya tadi, 12-24 itu tuh saya emang udah membiasakan diri untuk membacakan cerita pada Naya. Dan dia sampai sekarang Naya suka buku, saking sukanya ya bukunya itu sampai kusut dia kemana-mana kadang okay. Dia suka dia coret-coret tetan dia tambahin misalnya ada space yang kosong dia tambahin ini ada lemarinya lah, ada bolanya lah, ada apanya lah begitu. Jadi memang anaknya sampai buah dari saya sering membacakan buku kenaya sedia dalam kandungan itu ada kelihatan sekarang begitu.
4: Baik, ini juga salah satu pertanyaan juga tadi dari Sobat Kei terkait dengan Naya, reaksi Naya sebenarnya dari Sobat Roshid. Apakah dari saat buku itu terbit? Nah, bagaimana respon Naya terhadap buku tersebut?
5: Sebelum terbit pun kita udah bisa ngelihat reaksinya Naya ya. Pada awal kita jumpa dengan Kak Me dan tim di IWEC itu Indonesia Writing Education Academy. Naya udah sangat excited karena kami punya tim ilustrator yang luar biasa. Dia langsung yang Naya, ini Naya ya, dia excited banget lihat karakter Naya di situ, dia happy. Naya happy. Iya, Naya happy, Naya senang begitu. Dia excited banget. Dia pegang itu namanya karakter dia yang akan menjadi karakter bukunya nanti. Terus selalu kita libatkan dalam proses pembuatan buku ini, penulisan buku ini. Sampai akhirnya rilis di kita pertama kali rilis launching buku itu di Jakarta di Gramedia Matraman. Sempat dia tuh demam ya Kak. Ternyata mungkin dia excited.
4: Oke.
5: Kita sempat aduh ini gimana nih? Kak kayaknya Naya enggak usah dipaksain deh. Ternyata begitu kita panggil menjelang acara dia bisa stay ya Kak. Betul. Dia bisa stay di podium di stage ya. Itu dari mulai sampai akhir. Naya bisa menikmati, dia kelihatan banget kalau excited dan itu di luar ekspektasi

0: mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari Naya itu sendiri. Jadi ini memang ini ya, respon dari Naya itu dengan buku yang baru rilis ini benar-benar positif. Dan harapannya mungkin saja Naya menginginkan dengan lewat buku itu bisa menyapa teman-temannya itu loh,
1: iya,
0: yang sebaya
1: betul.
0: juga gitu. Dari teman-temannya itu, kalau aku ingin menyapa kamu dengan buku
1: Buku.
0: ini, seperti itu. Jadi ini hal yang luar biasa. Dan gimana ya perasaannya kalau aku sendiri baca, mungkin sedikit termotivasi gitu, biar lebih ngerasa lebih mengenal Naya
1: Ya,
0: gitu.
1: pada dasarnya dia suka berteman, tapi memang dia belum menguasai atau belum paham bagaimana cara dia berkomunikasi dengan baik. Pada dasarnya dia bukan tipe anak yang takut bertemu dengan orang baru. Dia sangat welcome dengan buku ini. Saya berharapnya semakin banyak orang yang tahu Naya, bagaimana Naya, dan Naya semakin banyak teman, ya, begitu kami.
2: Betul,
0: betul. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya, buku Naya dan Talkernya ini. Kembali ke Mbak Mei, ini sebenarnya nilai atau pesan apa yang ingin disampaikan melalui buku Naya dan Talkernya?
2: Oke, mungkin aku pertama mau melengkapi dulu apa yang mungkin diobrolin sama Bunda Naya, Mama Naya, karena sebetulnya memang tujuan dari buku ini sekaligus ketika mereka sudah, artinya kan ini karena melibatkan Naya ya, jadi otomatis Mama menulis ini adalah juga seperti Naya ini di encourage untuk dia juga ikut bercerita, ikut menulis gitu kan. Nah, sebagaimana dengan anak-anak yang lain, karena saya punya kelas menulis di untuk anak-anak ya, anak murid kami sudah hampir ada 500 sepanjang 13 tahun ini. 500 murid itu mereka menghasilkan sebuah buku, dan saya rasa mungkin karena Naya, karena memang ada keterbatasan dalam menyampaikan sesuatu, karena tadi dia sangat excited, karena semua anak itu pasti sangat excited ketika buku mereka diterbitkan gitu ya, apalagi terutama mungkin akan mendapatkan sambutan dari pembacanya gitu ya. Betul, karena saya mendapat banyak kiriman dari orang tua kadang-kadang, "Kak, anakku sekarang jadi motivator di kelasnya, di sekolahnya untuk membimbing literasi gitu di apa namanya di library-nya, dia ngasih motivasi, ngasih pembelajaran dan sebagainya. Kak, anakku jadi duta apa namanya duta literasi untuk sekolahnya atau di misalkan di kotanya dan sebagainya gitu. Kak, anakku pengen sekarang jadi yang tadinya addict sama gadget itu sekarang benar-benar melepas gadgetnya dan dia suka sekali membuat sebuah jurnal." Journaling ya, benar-benar journaling, dan dia sudah habis sampai sekitar 2 buku. Tadi benar-benar addict, Mbak. Addict sekali, gak bisa lepas dari itu. Terus kemudian macam-macam, dan itu adalah self esteemnya mereka, meningkatkan apa namanya kebanggaan diri mereka terhadap dirinya. Karena dalam penulisan itu pun juga sama seperti halnya teman-teman yang lainnya yang mungkin mengikuti lomba gitu ya, atau mungkin ikut olimpiade dan sebagainya, karena mereka punya memang kemampuan memang di bidang bahasa gitu kan, di linguistik. Nah, ini sebenarnya jalan itu. Nah, berarti pesan di sini apa sebetulnya? Pesannya adalah menjadi diri sendiri sebetulnya. Kamu suka apa sih? Gitu kan, seperti Naya ya. Naya.
1: Sorry. Di mana Kak ya? Di Gramedia Jelma ya?
2: Iya. Betul.
1: Naya suka apa? Saya suka makan.
2: Iya. Jadi menjadi diri sendiri ini sangat sangat baik. Kalau memang kamu memang mampu menulis, maka ini ada semacam langkah yang bisa mereka lalui gitu, mereka lewati untuk bisa menjadi suatu apa ya, titik puncak yang mereka nanti bisa mereka dapatkan gitu. Dan nanti itu menjadi portfolio mereka di sekolah dan sebagainya. Bahkan sekarang buku memang sudah bisa jadi portfolio selain apa namanya sertifikat ya. Karena buku yang di tempat kami memang diterbitkan dalam ISBN. Ini semacam copyright untuk secara internasional ya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi aku kepengen ngajak semua anak Indonesia yang memang mungkin mereka punya satu apa namanya keunikan gitu, gifted dari Allah gitu ya, atau mungkin didorong juga hanya karena oh aku pengen seperti temanku, itu juga bisa, karena nulis itu sama seperti skill yang lain, bisa dipelajari dan
0: betul,
2: bisa diasah. Gak apa-apa, nulis aja. Karena dengan sejalan dengan waktu gitu ya, kamu akan lebih terampil juga dalam menulis dan kamu bisa menerbitkan itu. Itu yang pertama. Dan kedua, nulis itu adalah cara berkoca

0: cara lain dalam berkomunikasi selain lisan. Gitu ya. Ada banyak mungkin anak-anak introvert dan sebagainya, ketika mereka nggak bisa menyampaikan isi pikirannya dia dan sebagainya, mereka bisa mencurahkan semuanya dalam tulisan, karena itu semacam ruang aman buat mereka mau ngomong apa aja, mau mau kayak gimana, that's okay gitu. Mereka tidak perlu akan dihakimi begitu ya, karena bisa aja, oh ini kok, ini aku terinspirasi kok gitu ya. Okay. Mereka bisa berkilah seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi, imajinasi, pertarungan dengan isi pikirannya dia dan sebagainya, itu bisa. Ketiga, ini bisa jadi healing gitu. Nah, healing buat siapa? Healing buat penulisnya. Healing juga buat yang si pembacanya juga, karena nulis itu sekarang, karena tingkat baca anak Indonesia juga semakin turun,
1: padahal
0: karena healing di sini dengan membaca itu membuat anak itu menjadi tenang. Itu serius, itu kita akan kemudian, karena membaca itu kan ada proses di mana kita membaca setiap kata begitu ya, merangkai dan kemudian berpikir, memproses itu, terus kemudian dengan kalimat-kalimat mereka berimajinasi sendiri kan, betul ya, itu kan proses itu kan butuh waktu. Panjang. Akhirnya itu membuat mereka menjadi lebih sabar gitu. Nah, sekarang yang terjadi, anak-anak kita itu terpapar oleh media sosial atau gambar-gambar cepat gitu ya, di gadget, akhirnya mereka nggak tahan dengan sumber literasi yang sifatnya itu butuh jangka panjang dalam mencerna, terutama seperti tulisan dalam buku yang nggak ada juga, nggak ada apa namanya ilustrasinya, ataupun ada ilustrasinya sama seperti itu. Nah, pada akhirnya itu yang membuat daya kemampuan anak-anak Indonesia untuk memproses suatu problem itu lemah. Itu ada penelitiannya juga gitu. Jadi di sini aku kepingin pesan dari sini, selain yang tadi udah kita sampaikan di sejak awal, bahwa kita kepengen anak-anak itu awarenessnya juga jadi lebih baik terhadap anak-anak autis, keluarga yang lain, orang-orang dewasa juga lebih baik juga. Tapi di sini meningkatkan juga literasi anak-anak, membangun bonding lagi dengan orang tua yang tadinya orang tua nggak peduli gitu ya, anak-anak yang penting diem,
2: dikasih
0: gadget. Sekarang harus baca bareng sama anak-anak,
1: mau
0: mendengarkan imajinasi anak-anak ketika ini apa, ma, jangan sudahlah, jangan juga diputus gitu,
2: baca
0: sendiri aja, udah dengerin aja, ini kan ada narasinya, nggak bisa. Itu sebabnya tujuan dari cerita bergambar itu jadi memang racing kemampuan mereka untuk menciptakan imajinasi anak tersebut. Gitu. Jadi biarkan aja anak-anak kemudian untuk bercerita sendiri tentang Naya dalam rangkaian gambar-gambar tadi.
2: Versi dia sendiri.
1: Gitu. Karena kita tahu ya, sebenarnya penggunaan gadget sendiri itu semakin kesini kan umurnya semakin ke balita, bahkan anak-anak hanya, mungkin orang tua ingin lebih simple biar anaknya
0: tenang
1: atau diam. Justru kalau bukan di umur yang matang kan akhirnya bikin tantrum ya, atau bisa dampaknya ke speech delay juga.
0: Betul. Bahkan di Eropa sudah pada meninggalkan gadget loh, gitu. Jadi untuk anak-anak di bawah usia yang sekitar 18 tahun itu, mereka sudah dengan kesadaran sendiri, jadi bukan dengan peraturan seperti atur kita, PP Tunas ya. Sekarang kita lagi bahas PP Tunas nih ya kan, dari Komdigi ya. Ini dari di Eropa, gerakan di Eropa, dari mulai Jerman, UK dan sebagainya, mereka sudah mulai benar-benar anak-anak ini dibangun kesadarannya untuk benar-benar meninggalkan gadget, dan dia tahu apa impact dan efek dari gadget itu sendiri secara kesadaran mereka sendiri. Gitu. Dan benar-benar mereka kembali ke buku, bukan buku lagi digital, tapi juga kembali ke buku cetak.
1: Fisik,
2: ya. Buku fisik, betul.
1: Betul. Ini juga sangat mulai digaungkan lagi seperti pembaca dongeng sebelum tidur.
0: Betul.
1: Seperti 5-10 menit, gak usah terlalu lama.
0: Betul.
1: Tapi yang penting di situ orang tua bisa hadir untuk anaknya.
0: Betul.
1: Nah, salah satu buku dari Naya dan Talkernya ini juga sebagai salah satu contoh juga.
0: Betul.
1: Gitu. Bisa untuk orang tua membangun interaksi, trust kepada anaknya, kemudian anak juga bisa membangun bonding dengan orang tuanya dengan membacakan dongeng 5-10 menit kan, itu juga bisa membuat anak lebih berimajinasi, memudahkan dia untuk berpikir atau memberikan nasihat tanpa menggurui.
0: Betul,
1: itu salah satunya.
0: Betul,
1: ya
0: betul. Karena sebetulnya juga dengan membacakan cerita tadi ya kepada anak, dan orang tua tuh mau mendengar gitu ya, terus anak bisa kemudian bercerita kepada orang tuanya tentang apa saja isi imajinasi mereka, sebetulnya sedang membangun ruang aman untuk anaknya. Ketika anak tidak merasa didengar oleh orang tua, maka mereka akan mencari pendengar di luar sana.
1: Betul.
0: Apalagi, itu kan lebih bahaya ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Apalagi sekarang ChatGPT.
0: Betul.
1: Curhatnya ke situ, ke AI. Itu bahaya banget itu.
0: Bahaya sekali. Seperti film apa Kak Asya? Film yang dari UK itu, yang film tentang anak yang sibuk adolescence ya. Adolescence yang melakukan kejahatan karena anaknya dia berada di, orang tua berpikir bahwa anaknya mengurung diri di kamar itu baik-baik saja karena diam dengan gadgetnya dan sebagainya, tapi ternyata yang dikonsumsi anaknya di kamar tersebut itu bahaya banget, dan itu benar-benar membrainwash anak tersebut sehingga mereka merasa bahwa mereka nggak akan bertanya lagi kepada orang tuanya karena orang tuanya menganggap apa sih ngomong apa sih, udah nggak usah ini dan sebagainya gitu ya. Jadi merasa informasi yang mereka dapat dari net apa namanya internet dan sebagainya begitu ya, itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, sehingga itu mereka lakukan kepada teman-teman mereka, dan anak tersebut melakukan pembunuhan atas pembenaran terhadap isi pikirannya dia.
1: Nah, sangat bahaya sekali ya. Jadi Sobat K, ini sudah waktunya apalagi untuk orang tua nih ya, untuk bisa hadir untuk menemani anaknya. 5 menit, 10 menit sebelum tidur bisa dibaca buku-buku dan lebih dekat ke buku fisik. Dan ini salah satunya Naya dan Talker-nya. Ini bisa untuk sebagai salah satu pilihan atau rujukan untuk menemani anak kamu. Nah, dengan di sana kan ada banyak cerita-cerita yang sangat menginspirasi juga. Bergambar apalagi ya, betul, anak betul. Bisa lebih tertarik untuk enggak ada orang tuanya, mungkin bisa baca sendiri dengan betul. Pemahaman mereka sendiri betul. Apalagi kalau ada gambarnya itu kan betul. Sangat luar biasa.
0: Jadi berbondong-bondonglah pergi ke Gramedia juga. stok cukup banyak ya, Bunda.
1: Stok cukup banyak, jadi boleh untuk Sobat K ya yang ingin sekedar tahu lebih dalam, boleh langsung aja ke Gramedia Jember. Ini sudah tersedia ya berarti ya, sudah hadir
0: dan
1: di Kabupaten Jember.
0: Sama penulisnya dan minta tanda tangan berarti besok.
1: Berarti besok ya Sobat K. Nah, ini makanya nih. Jadi kalau yang pengin bisa datang besok. Oh ya, di jam berapa besok?
0: Di pukul 15.30
1: 3:30 ya.
0: Betul. Karena hari Jumat ya.
1: Okay, betul.
0: Hari Jumat pulang kerja lebih mungkin awal. Ngajak anak-anak lebih awal ketemu sama penulisnya dan juga sekaligus Naya.
1: Baik-baik. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan tadi dari Sobat K. Ini terkait dengan tantangan terbesar yang dihadapi penulis dalam menulis cerita anak autism atau bisa dikatakan Naya itu sendiri, sebenarnya apa dari tantangan terbesar dari mama sendiri?
2: Kalau tantanganku yang terbesar menentukan buku, menentukan cerita yang akan diceritakan pertama kali itu yang mana, karena terlalu banyak cerita tentang Naya, itu tantangan aku. Suka mix up gitu, mau cerita yang ini apa yang ini, apa ini, karena saking banyaknya cerita yang ingin disampaikan gitu. Selebihnya apa ya?
0: Sebenarnya lebih kepada jumping story.
2: Iya, aku karena aku sangat excited ingin menceritakan pengalaman aku dan anakku Naya dalam bentuk cetak. Itu sampai saking banyaknya cerita yang aku ceritakan, sering ini bingung menentukan mana yang harus kita ceritakan. Itu sih tantangan terbesarnya. Ini mau mana dulu nih? Yang ini dulu? Apa yang waktu usia ini dulu atau yang waktu usia itu dulu begitu. Artinya kita sepakat kita putuskan apa istilahnya ya? The hottest one ya.
0: yang lebih utama dulu yang priority-nya di sini.
2: Prioritasnya kita prioritaskan tentang perjalanannya bertemu dengan
1: Talker-nya itu.
2: Alat bantu bicaranya, begitu. Alat bantu berkomunikasinya.
0: Itu sebagai pembuka cerita. Nanti ada cerita lagi nggak, Bun?
2: Insya Allah
0: ada lagi.
1: Berarti kemungkinan ada buku kedua ya?
0: Karena masih ada banyak perjalanannya Naya yang seru loh.
1: Okay.
2: Jadi buku ini kita bikin payungnya adalah apa Kak kemarin?
0: Petualangan Naya.
2: Payungnya itu petualangan Naya. Jadi ada berbagai bagian yang ingin kita sampaikan, kita ceritakan. Soalnya kalau zaman sekarang kan banyak orang yang bercerita di Instagram. Saya sama Naya pengen yang berbeda, berceritanya tidak di Instagram ataupun di sosial media yang lain, tapi kita pengen berbagi ceritanya itu dalam bentuk buku fisik begitu. Kan banyak juga kan yang menulis di buku digital. Jujur aja kalau saya pribadi, saya buku kalau baca buku digital saya suka pusing.
1: Pusing ya.
0: Tapi sebetulnya ada keuntungan juga sih. Jadi secara begini, kalau cerita buku cerita itu memang benar-benar diterbitkan oleh penerbit, dan kemudian ada ISBN-nya dan sebagainya, itu akan terlindung sebagai hak ciptanya.
1: Betul.
0: Ya, artinya secara kedepannya nanti juga akan terlindungi, dan Naya nanti akan bisa mendapatkan hal yang lain ya, yang bisa dia mereka dapatkan nanti di depan. Terus kemudian ketika nanti itu mau diangkat ke film dan sebagainya, itu jelas gitu ya.
2: Source-nya jelas.
0: Betul, source-nya jelas. Terus kemudian hal yang lain adalah kemungkinan-kemungkinan besar seperti misalnya buku ini bisa diadaptasi ke dalam bahasa-bahasa yang lain, mungkin dari Jerman, Inggris, dan sebagainya. Ini sangat memungkinkan karena memang sudah ada copyright-nya. Dan copyright ini kan sudah sangat tinggi ya, sama seperti hak paten begitu ya. Itu adalah pencapaian tertinggi dari seorang penulis sendiri ketika mereka sudah menulis dan kemudian diterbitkan dalam ISBN. Gitu. Yes.
2: Tantangannya itu menentukan
1: karena saking banyaknya ya, saking banyaknya.
0: Tapi ya, memang itu terjadi sama semua penulis kok. Jadi, ya, itu tantangan besar karena memang ketika nulis itu sebenarnya juga butuh mereka, si penulis ini juga bercerita. Kalau mereka belum bisa kemudian menentukan alurnya ya, mereka butuh untuk semacam pendengar atau mata yang lain gitu ya, untuk melihat apa nih urutan plot yang mesti aku susun begitu ya. Karena kan dalam penulisan itu kan pasti ada alur gitu. Nah, alur ini diisi oleh plot-plot apa? Kemudian POV-nya, kemudian alur itu juga ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campur dan sebagainya. Itu adalah semacam penentuan yang memang enggak bisa kemudian tiba-tiba saya nulis pokoknya, enggak bisa seperti itu juga.
1: Baik, baik. Ini tentu saja ada beberapa pertanyaan dari Sobat K yang masih akan ditanyakan. Tapi sebelum itu, satu single dari Shelina dan Andi Rianto.

0: K Talk Show. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sudah hampir di penghujung waktu kebersamaan kita, Sobat K. Tapi sebelum itu, kita masih bersama dengan Mama Naya dan juga Mama Mei yang masih akan memberikan suatu harapannya ya, dan pesan mungkin untuk Sobat K yang ada di Kabupaten Jember yang saat ini sedang mendengarkan. Tapi sebelum itu, ini juga baru aja masuk pertanyaan dari Sobat Koirunisa terkait dengan buku tersebut, apakah dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman anak-anak yang tidak autis? Nah, apakah memang ada potensi buku tersebut bisa dibaca untuk anak-anak yang mainstream? Dari Mama Naya atau Mbak Mei mungkin bisa menjelaskan?
2: Sangat bisa. Sangat bisa membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana itu autism untuk anak-anak ya, mulai dari yang usia sekolah lah, usia sekolah SD, mulai SD, sangat bisa membantu pemahaman, meningkatkan pemahaman tersebut.
1: Begitu. Berarti sangat bisa ya?
2: Sangat bisa.
1: Sangat bisa, dan potensinya itu sangat besar sekali ya untuk Sobat Koirunisa. Mungkin bisa untuk membaca bukunya terlebih dulu ya. Punya bukunya terlebih dulu, membeli dulu
2: bukunya, dibaca bukunya, dibedah bukunya sama mama, sama papa, atau sama teman-teman. Ya, dengan begitu pasti akan
1: lebih tahu ya,
2: paham
1: juga. Karena kan bukunya sekarang juga sudah mudah untuk diakses, dibeli juga ke Gramedia, ini sudah tersedia. Jadi tinggal datang aja ke sana.
3: Dan
1: gitu.
3: Memang kan sebetulnya dari yang sebelum-sebelumnya yang datang pun untuk di acara semua book talk dari Mama dan Naya itu juga anak-anak yang tadi mainstream tadi itu pun juga hadir gitu. Dan banyak beberapa yang memang memberikan testimoni gitu ya kepada terbit, anakku sudah baca loh gitu, dan kemudian dia jadi, oh Naya itu nggak bisa ngomong ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terus gimana caranya dia ngomong sama temennya ini pakai talkernya gitu, kenapa kok dia nggak bisa ngomong, kan tadi sudah dibilang kalau dia autisme nonverbal kayak apa itu gitu, terus seperti apa dia tingkahnya, ini tadi akan ada penjelas, jadi ada narasi yang diulang lagi sama ayahnya gitu kan, oh ini loh anaknya itu dia kalau ceria itu teriak-teriak, dia itu gini dan sebagainya, lompat-lompat, jadi beda mungkin sama kakak kalau kadang-kadang mungkin ceria justru kayak ya udah biasa aja gitu. Jadi tergantung dari sifatnya si anak tadi. Tapi untuk anak-anak ini seperti ini. Jadi kamu enggak usah takut. Misalkan kalau ada anak kenapa dia lompat-lompat gitu. Oh, ya mungkin dia anak spektrum gitu, saking excited apa-apa ketika dia menunjukkan kegembiraannya dia, excited-nya dia tadi itu dengan luapan emosi yang mungkin lebih menonjol dibanding anak-anak yang mainstream gitu.
1: Baik, dampaknya juga untuk anak-anak yang mainstream kan ingin cari lebih dalam lagi, lebih tahu untuk terkait dengan Naya dan talkernya ini. Jadi banyak yang kepo nantinya,
3: betul,
1: gitu kan.
3: Betul. Ada yang tanya, aku berarti bisa dong dapetin talkernya juga. Karena saking kepengen taunya
2: bisa,
3: gitu kan.
2: Bisa, ke Lipo.
3: Bahkan anak-anak yang mainstream juga terpancing itu. Jadi, aku bisa ya, bisa. Aku bisa ngomong pakai ini ya. Ini bisa pakai dalam bahasa apa aja. Malah justru liar gitu ya imajinasinya dia. Berarti aku bisa ngomong sama anak orang lain dalam bahasa yang lain gitu kan.
2: Iya, gitu. Karena sangat mudah banget ya itsinya, aplikasinya itu untuk dipahami. Iya.
1: Untuk dipahami.
3: Betul. Jadi baik, itu yang membuat imajinasi dari anak-anak yang lain itu merasa ini seperti temannya aja, mereka nggak yang terlalu, oh ini anak ini beda ya, ya langsung seperti itu, jarang seperti itu. Tapi, oh ini dia gambarnya kok kayak gini, ya berarti dia suka main ayunan juga ya, berarti sama dong sama seperti kita gitu, oh dia kayak gini ya, seperti itu.
2: Yang kepo, langsung aja besok datang ke Gramedia Trunojoyo Jember jam 15.30.
3: Jangan lupa gitu.
1: Jangan lupa ya sobat, catat tanggalnya besok di hari Jumat 3:30 sore, jadi bisa langsung ke sana di Gramedia Kabupaten Jember. Jadi bisa langsung ke sana ya, orang tua bisa bawa anaknya juga,
3: betul,
1: buat have fun, buat sharing-sharing
3: karena ada
1: gitu.
3: Nanti games interaktif juga.
1: Nah,
2: dan hadiahnya Luar biasa.
1: Hadiahnya luar biasa, jadi ditunggu ya kehadiran dari Sobat K untuk bisa datang ke sana. Sebelum ditutup nih, ini pasti ada harapan juga, ada pesan dari Mama, terutama setelah buku ini hadir di tengah masyarakat.
2: Ya, harapannya bukunya bisa terserap 100% oleh masyarakat.
3: Habis saya. Bestseller loh kemarin kan ya di Jakarta.
2: Oh ya, kemarin
3: di Matraman, Cibinong
2: sama
3: Jalma.
2: Blok M Jalma. Jalma Blok M bestseller. Mudah-mudahan di sini di Jawa Timur, bismillah di Jawa Timur juga jadi bestseller. Dan yang pasti di sini sobat yang membeli buku Nayan di acara Book Talk
1: besok ini ya.
2: Iya. Mereka sudah otomatis berdonasi sejumlah rupiah, di mana buku sejumlah rupiah tersebut akan kami rupakan buku Naya, dan kami akan
3: bantukan kepada
2: ke anak-anak autistik atau anak-anak khusus yang ekonomi
3: kurang mampu lah ya. Supaya literasinya lebih merata.
2: Ini kita sudah ada kerjasama dengan sekolah luar biasa di Kalisat, ada Situ Bondo. Kita akan share buku Naya itu secara gratis dari pengumpulan
3: donasi
2: ini. Begitu. Beli buku Naya sama dengan beramal baik.
1: Oke. Dengan beli bukunya otomatis berdonasi juga ya Sobat K untuk anak-anak yang memiliki pengalaman yang sama dengan Naya, terutama di keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu ya, untuk bisa terbantu. Dan yang terakhir, apakah buku ini bisa menjadi bagian misi untuk mengajak masyarakat lebih memahami dan menerima anak-anak berkebutuhan khusus?
3: Semoga ya, karena memang narasinya memang kami secara tadi seperti Mbak Raffi tadi bilang bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu tanpa menggurui. Betul. Tapi melalui dari berbagai macam aktivitas yang ada di dalamnya, sehingga bisa membangun awareness dari orang tua dan juga anak-anak mengenai bagaimana perasaan gitu ya anak-anak autis, bagaimana sikap anak-anak autis. Dan itu kita kepengen bahwa mereka bisa betul-betul merasakan ada korelasi yang sama dengan diri mereka, sehingga mereka tidak merasakan ada perbedaan di situ. Dan alhamdulillah testimoninya memang bagi anak-anak yang mainstream tadi pun juga yang kayak gitu, sama aja, sebenarnya hampir sama ya, cuma mereka nggak bisa ngomong gitu, seperti itu. Nah tadi mungkin kalau yang lainnya, apakah itu ada spektrum-spektrum yang lain yang bisa kemudian membaca? Iya memang gitu, bisa semuanya, karena semacam speech delay gitu ya, kemudian ADHD itu juga bisa. Jadi berbagai macam spektrum, insya Allah bisa. Apakah nanti untuk Down syndrome juga bisa dibacakan? Kan tadi bisa didongengkan.
1: Iya gitu. Betul.
3: Nah nanti mereka kan akan bereaksi sendiri ya, dengan masing-masing anak-anak ini punya reaksi yang berbeda-beda. Nah tinggal nanti orang tua bagaimana menyikapi tersebut gitu.
1: Baik. Di yang benar-benar terakhir tadi, Mama kayaknya ada pesan tersendiri ya untuk orang tua yang mungkin memiliki anak yang anti mainstream ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sepertinya.
3: Berjuang terus gitu ya, jangan
2: banyak
3: patah
2: bilang
3: harang.
2: Ini anak surga, begitu ya, kan istilahnya.
3: Insya Allah seperti itu.
2: Insya Allah ini anak surga, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikarenakan anak-anak berkebutuhan khusus, entah itu autistik, entah itu ADHD, disleksia, sebagainya, Down syndrome, CP, itu semua dibilangnya anak surga. Memang berat, tapi jangan berhenti ya, jangan menyerah untuk mengusahakan anak-anaknya ini untuk menjadi anak yang bisa mandiri ke depannya.
3: Betul.
2: Ya, kalau enggak kita orang tua, siapa lagi yang bisa bantu, yang bisa support begitu?
3: Yang bisa memahami mereka dengan baik.
2: Yang hanya orang tua yang paling terdekat ya yang bisa bisa memahami. Terus ya jangan lepas sama Tuhan lah. Nomor satu tuh kita pegangnya sama Tuhan. Kalau kita enggak pegangnya sama Tuhan, mungkin kemarin-kemarin udah nyerah ya. Banyak kesempatan untuk bisa menyerah, tapi jangan milih yang menyerah. Selalu semangat. Anda gak sendirian, karena sudah banyak sekali dunia ini ibu-ibu atau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sedunia loh, sampai akhirnya ada autism awareness sedunia itu ada.
3: Semacam ada hari peringatan.
2: Ya, hari peringatan kesadaran autistik sedunia itu setiap tanggal 1 April biasanya. Dan biasanya kita semuanya pakai baju biru kalau di daerah Jakarta, Jabodetabek. Kegiatan kayak gitu sudah
3: mulai terbangun,
2: okay.
3: Ya.
2: Ya, kalau begini di Jawa Timur mungkin belum seheboh yang di Jabodetabek.
1: Iya,
2: Kalau Surabaya oke, udah ada Surabaya, Malang, mungkin Jember nih mungkin kita sudah jadi mungkin, ini ya. Pintunya ya, Kak.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ini mungkin semacam pemantik juga supaya teman-teman yang lain mulai membuat sebuah gerakan advokasi mereka supaya mereka lebih bisa diterima dan kemudian semakin bisa tampil gitu ya di secara umum begitu, secara publik, dan anak-anak yang mainstream ini juga bisa melihat how to-nya mereka itu, bersosialisasinya itu.
2: Harap, ya.
3: Jadi lebih terlihat. Jadi tolong jangan anak-anak ini disimpan karena sebuah ketabuan dan sebagainya, jangan.
2: Karena ada, saya pernah dengar cerita di daerah Kalisat itu anaknya dipasung.
1: Oh iya benar, betul.
2: Ditaruh di rumah, nggak boleh keluar karena dianggap anaknya seperti
3: ya tabu ya, maksudnya tabu, sesuatu
2: ini orang
3: kutukan atau apa mungkin yang bahasa gitu ya. Padahal itu bukan gila.
2: Mereka aja yang nggak tahu ya, mereka belum, karena memang pendidikan tentang informasi tentang anak-anak tentang autisme ini minim sekali kalau di daerah ya, di daerah terpencil begitu. Kasian sekali. Begitu harapannya.
1: Harapannya seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya. Tapi boleh tepuk tangan dulu dong untuk Naya dan talkernya.
2: Kita udah declare di tanggal berapa? 10 Mei di Jakarta.
3: Oh, di Jakarta di Gramedia Matraman.
2: Kita declare bahwa kita ada gerakan memahami anak autism nonverbal. Dalam gerakannya itu kita ada Instagramnya di Suara Naya dan Mama.
1: Luar biasa sekali.
3: Itu memberi nama Naya juga.
1: Naya sendiri. Wah,
2: juga.
1: Luar biasa
2: juga
1: ya.
2: Pilih. Kita kasih opsi, dia yang memilih.
1: Baik. Sangat luar biasa sekali ya Sobat K, buku Naya dan Talkernya ini memang mengangkat kisah anak autis nonverbal yang mulai menemukan cara berkomunikasi melalui talker dan alat bantu komunikasi yang menjadi jembatan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya. Dan ini juga publik diajak ya untuk memahami bahwa tidak semua anak itu berkomunikasi lewat kata-kata yang diucapkan secara langsung.
2: Betul.
1: Jadi luar biasa sekali ya Sobat K. Jadi yang kepo banget seperti apa, besok langsung datang aja ya ke Gramedia. Langsung aja datang di jam 3:30 sore. Jadi langsung aja untuk orang tua boleh bawa anaknya, karena di sana ada banyak game interaktif dan lain sebagainya yang dikemas dengan sangat have fun juga. Kirimkan langsung aja ke Gramedia Kabupaten Jember. Terima kasih ya untuk Mama Naya. Sama-sama. Dari Ibu Dewi Mareta Diantari, dari selaku writer, dan juga Mbak Mai Mailia Erna Sutarto dari co-writernya.
3: Terima kasih banyak, ini seru banget loh kisah kali ini. Betul, artinya kita bicara tapi juga kita ada komen-komen yang cukup membangun di dalam.
2: Terima
3: hatinya
2: juga.
3: Masyarakat di sini artinya sudah cukup paham,
1: antusias. Dari kemarin sebenarnya kan dari banner talkshow-nya udah di ini, jadi banyak yang nunggu. Pengen tanya-tanya.
2: Punya moto ya, semua anak
3: punya suara,
2: karena semua anak punya suara. Semua anak punya hak untuk
3: bersuara,
2: didengar.
1: Semua anak punya suara, semua anak punya hak untuk didengar. Luar biasa sekali ya Sobat K di K Radio Talk sore hari ini. Dan terima kasih untuk Mama Naya dan Mbak Mai yang sudah bergabung di sore hari ini.
2: Radio kesempatannya.
1: Semoga lancar untuk acaranya besok juga. Sobat K juga banyak sekali yang pengen datang ke sana.
2: Amin. Sampai jumpa besok.
1: Sampai juga besok ya Sobat K. Dan tentunya nanti kita akan bersama lagi di K Radio Talk, tentunya dengan tema yang bervariasi. Jadi boleh dong untuk kirimkan tema-tema apa yang nanti kita akan bahas. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pelayanan publik di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, saat melakukan kunjungan kerja Rabu siang. Didampingi Bupati Muhammad Fawaid, Rahmadi meninjau rumah sakit daerah, mal pelayanan publik mini tanggul, puskesmas, hingga program home care. Usai peninjauan, Rahmadi menilai pelayanan kesehatan di Jember telah berjalan baik. Menurutnya, program UHC memberi jaminan bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu, agar dapat berobat tanpa terbebani biaya. Ia juga memuji fasilitas rumah sakit yang dinilai setara dengan klinik swasta di Jakarta. Selain itu, Rahmadi mengapresiasi program home care yang dinilai mampu menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga, termasuk di wilayah pelosok.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City Guide FM Malang membawa kabar. Pada talk show di Radio City Guide, pakar transportasi Universitas Widyagama Malang Profesor Aji Suraji menjelaskan, jalan tembus Griya Santa di Kota Malang masuk sebagai jalan lingkungan. Ketika jalan ini mau dibuka dengan alasan konektivitas, maka perlu ada tinjauan yang lebih komprehensif. Prof Aji mengingatkan, jangan sampai keputusan ini hanya mempertimbangkan segmental dan spontan karena akan berefek domino. Pemkot Malang perlu memiliki master plan jaringan jalan sehingga bisa tertata lebih awal. Prof. Aji juga menambahkan, sebenarnya perlu ada pelebaran jalan di Candi Panggung Barat dan Timur. Jika hanya membuka jalan tembusan Griya Santa saja, maka titik kepadatan itu masih bisa terjadi di simpang Candi Panggung. Karena arah keluar dari jalan tembus itu kecil, sehingga ke depan Pemkot Malang juga harus mengadakan anggaran untuk pelebaran jalan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Pemkot Madiun menargetkan penurunan 30% sampah TPA Winongo. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Fety Indriani bilang melalui program kampanye Pilah Sampah dari Rumah yang telah dicanangkan ditargetkan mampu mengurangi 30% sampah yang masuk TPA Winongo. Dijelaskannya saat ini sampah yang masuk TPA Winongo sekitar 120 ton per hari. Dengan kampanye Pilah Sampah dari Rumah, maka dapat mengurangi sampah terutama dari rumah tangga. Menurutnya program Pilah Sampah dari Rumah tentu dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga melakukan pendampingan baik ke masyarakat maupun petugas pendekar hijau di tiap RT dan kelurahan agar kampanye program tersebut berjalan optimal dalam pengelolaan sampah kota dengan harapan bebas masalah sampah dapat tercapai di tahun 2027 mendatang.
4: Kabar terakhir, Suara Surabaya, saya Aini Kusuma. Angka penyaluran santunan korban kecelakaan lalu lintas PT Jasa Raharja di Jawa Timur mencapai 449 miliar atau meningkat 25% dibandingkan periode sebelumnya. Dwi Sasono, Kepala PT Jasa Raharja Jawa Timur bilang, klaim asuransi itu didominasi kejadian lalu lintas, yaitu lonjakan korban luka-luka dan bertambahnya korban meninggal dunia. Meningkatnya angka santunan itu juga karena kenaikan kejadian kecelakaan di lapangan dan dampak fatalitasnya yang meningkat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 89.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K. Nah, di sore hari ini kita kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza yang sudah standby di simpang 4 DPRD Jember dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Reza.
3: Selamat sore Sobat Raviana.
1: Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Sobat Raviana. Selamat sore Sobat K. Saya Reza Nasution, laporkan kondisi arus lalu lintas dari simpang 4 DPRD Jember. Terpantau arus lalu lintas dari keempat arah, baik dari Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, dan juga Jalan Bengawan Solo dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan hanya mengalami sedikit kepadatan saat melintasi kendaraan. Akan tetapi, secara keseluruhan, lalu lintas masih tetap bisa bergerak dengan lancar. Kondisi cuaca hari ini mulai sedikit mendung sehingga suasana terasa lebih sejuk. Dan juga sinar matahari yang sebelumnya cukup menyilaukan bagi pengendara menuju Jalan Bengawan Solo pun sudah berkurang. Sehingga jarak pandang pengendara masih menjadi lebih aman. Bagi kamu sobat yang sedang berkendara, kita berhati-hati, jaga jarak aman, dan juga utamakan keselamatan selama di perjalanan. Demikian laporan arus lalu lintas dari simpang 4 DPRD Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung kondisi trafik di bundaran DPR yang nampaknya sudah mulai ramai. Tapi kondisinya masih cukup lancar ya kondisi trafik di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu yang akan berkendara dan kabarkan bagaimana kondisi trafik di sore hari ini. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda

Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana di K Perspektif sore hari ini Sobat K. Kita akan bergeser ke WhatsApp K Radio, ada beberapa Sobat K yang nampaknya bergabung. Ini terkait dengan share informasi. Ini dari Sobat Catur tadi yang mengabarkan bahwa untuk rute parade di Jember Central Park sampai GOR PKPSU ini nampaknya rute parade Jember Marching Carnival ya Sobat K, yang nanti akan dijadwalkan di tanggal 7 sampai 9 Agustus, yaitu besok mulai 7-8-9, yang nantinya di tanggal 8 ini untuk street parade tepatnya dari Jember Central Park atau GOR PKPSU, dari Jember Central Park ke GOR PKPSU. Jadwalnya di jam 2 sore sampai jam 7 malam. Nah, untuk musik battle-nya di tanggal 7 dan tanggal 9 di GOR PKPSU di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ini untuk street parade dan musik battle internasional Jember Marching Carnival 2026 ya Sobat K. Jadi untuk rutenya seperti yang disampaikan oleh Sobat Catur, titik start dari Jember Central Park, kemudian titik finish di GOR PKPSU. Jadi ini gratis, masyarakat juga bisa nonton. Yang penting tertib ya Sobat K, dan selalu taati aturan yang sudah ditetapkan. Dah, ini terkait dengan rute parade, nanti startnya dari Jember Central Park atau Jalan Sudarman, lurus ke Jalan Sudarman, nanti belok kiri ke Jalan Sultan Agung, kemudian lurus terus menuju Jalan Gajah Mada dan finish di GOR PKPSU. Jadi untuk Sobat K yang nonton bisa nih di tanggal 8-nya ya, street parade free di jam 2 sore sampai jam 7 malam. Untuk musik battle, kamu bisa nonton di tanggal 7 dan 9 di GOR PKPSU di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ini ada informasi yang sangat penting juga di-share oleh Sobat Catur ya. Nanti kita juga pantau kondisi traffic dan juga informasi-informasi lainnya, pasti kita akan share secepatnya. Jadi untuk kamu yang ada informasi penting, boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Go.

0: dari Wings Food.
1: K Radio. Hit Music, Hot News.
2: Ini juga salah satu berita yang ramai di Kabupaten Jember terkait dengan dugaan penggelapan di gedang sel Jember ya. Ini yang ternyata tuh sebenarnya cukup familiar tokonya.
3: Betul.
2: Dan cukup gede juga ya Sobat K. Jadi ya kita masih menunggu dugaan penggelapan yang terjadi di gedang sel Jember yang nampaknya sudah mulai disidang ya. Nah, informasi selengkapnya dalam Issues Update berikut ini.
4: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Sidang dugaan penggelapan iPhone 17 Pro Max senilai sekitar 25 juta rupiah dengan terdakwa berinisial FD mulai digelar di Pengadilan Negeri Jember pada Rabu 5 Agustus 2026. Menurut manajer operasional gedang sel, Nizar, kasus ini terungkap saat polisi menyelidiki laporan pencurian di perusahaan. Hasil pelacakan menunjukkan ponsel yang dilaporkan hilang telah dijual oleh terdakwa. Selain itu, FD juga diduga terlibat dalam perkara pencurian terpisah dengan total kerugian hampir 450 juta rupiah bersama tersangka lain berinisial RD. Beralih ke berita berikutnya. Sebanyak 128.331 orang mendaftar pada hari pertama perebutan undangan atau war tiket untuk menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, yang akan digelar pada 17 Agustus 2026. Pendaftaran dibuka pada Rabu 5 Agustus 2026. Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut peserta berasal dari 36 provinsi di Indonesia serta 14 negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, Inggris, hingga Arab Saudi. Sobat K, kalau kamu diberi kesempatan untuk mengikuti upacara 17 Agustus langsung di Istana Merdeka, apakah kamu tertarik dan apa yang ingin kamu lakukan di sana? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Kalau dari Sobat Reza sendiri tertarik gak untuk bisa datang dan hadir di istana ya untuk berebut undangan upacara HUT RI?
3: Kalau diberikan rezekinya pasti mau.
2: Pasti mau ya, pengalaman pertama kali ya,
3: ya
2: dan
3: betul.
2: Juga menjadi momen yang sangat berkesan, bisa datang,
3: betul.
2: Bisa melihat bagaimana upacara HUT ke-81 RI ini Sobat G. Mungkin dari Sobat G malah justru ada yang pernah ya, pernah mengikuti juga. Karena ya, undangan ini kan sebenarnya setiap tahun selalu di share ke masyarakat,
3: betul.
2: Tapi memang terbatas, kondisinya memang sangat terbatas, jadi berebut akhirnya.
3: Betul sekali.
5: Oh.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Sembilan K Radio, hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana di sore hari ini. Udah menjelang di jam 6 ya Sobat. Dan nampaknya kondisi cuaca juga masih cerah dan trafik masih cukup lengang di wilayah lingkar kampus karena baru aja sholat maghrib ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Raffiana masih akan membahas beberapa informasi yang tentu saja sudah masuk ke WhatsApp K Radio juga dari Sobat K. Dan juga ada beberapa informasi update terbaru ini terkait dengan Blanko, di mana anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Qosin meninjau langsung pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tunas cetak KTP di Kecamatan Kabupaten Jember pada Kamis hari ini. 102.9 K-Radio. Dalam kunjungan tersebut, Qosin menyerahkan bantuan sebanyak 6.000 blanko KTP elektronik untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember. Peninjauan dilakukan bersama Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Ketiganya melihat secara langsung proses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di Spenduk Capil Jember. Muhammad Qosin mengatakan, kunjungan ini bertujuan memantau kualitas pelayanan sekaligus memberikan dukungan agar pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan terus berkembang menjadi lebih prima. Menurut Qosin, target ambisius yang dicanangkan Bupati Jember melalui program Peta Cinta harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, mulai dari ketersediaan blanko KTP elektronik, perangkat perekaman, hingga sumber daya manusia yang kompeten. Ia juga mengapresiasi perkembangan pelayanan administrasi kependudukan di Jember dalam 1 hingga 2 tahun terakhir yang dinilai berjalan dengan baik. Kedepan, pelayanan diharapkan semakin cepat, tepat, dan tepat dapat diakses menjadi diakses masyarakat secara gratis, sehingga dengan tambahan 6.000 blanko KTP elektronik tersebut, pelayanan cetak KTP di kecamatan diharapkan semakin optimal sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh dokumen kependudukan.

Lugia memberi cinta baru saja diputarkan di malam hari ini Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya terkait dengan jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Jawa Timur yang saat ini sudah bertambah menjadi 20 bank. Data tersebut menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional untuk jumlah bank yang telah dicabut izin usahanya. Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Bambang S. Hidayat pada Rabu 5 Agustus mengatakan, sebelumnya jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Jawa Timur tercatat sebanyak 19 bank. Dalam perkembangannya terdapat satu bank lagi yang mengalami nasib serupa sehingga jumlahnya bertambah menjadi 20 bank. Pasca penutupan bank tersebut, LPS melakukan proses percepatan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga kepanikan saat terjadi pencabutan izin usaha bank. Dari 20 bank yang dicabut izin usahanya tersebut, total simpanan nasabah mencapai sekitar 1,68 triliun rupiah. LPS mencatat sebanyak 1,66 triliun rupiah diantaranya dinyatakan layak dibayar, sedangkan sekitar 18,93 miliar rupiah tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan. Simpanan yang tidak layak dibayar umumnya disebabkan tiga faktor, yaitu simpanan tidak tercatat dalam bentuk pembukuan bank, kemudian bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan atau TBP LPS, serta nasabah turut menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Lebih jauh, Bambang menjelaskan, berdasarkan data dari LPS, penyebab terbesar berasal dari nasabah yang turut menyebabkan bank tidak sehat, yaitu sekitar 46%, disusul bunga di atas TBP sebesar 38%, dan simpanan tidak tercatat sekitar 15%.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih di K-Perspektif, dan kita akan bergeser ke program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP elektronik di kecamatan yang terus berjalan di Kabupaten Jember. Namun, hingga kini masih terdapat 3 kecamatan di kawasan perkotaan yang belum memiliki fasilitas perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Selain itu, peralatan pelayanan di 7 kecamatan lainnya juga telah mengalami penurunan fungsi karena usia pakai. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid saat menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di kantor Kecamatan Ajung pada Kamis 6 Agustus. Kegiatan itu juga dihadiri anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin serta Wakil Ketua Ombudsman RI Dr. Rahmadi. Menjawab pertanyaan anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin, Bupati menjelaskan program Peta Cinta bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sehingga warga, khususnya di wilayah pedesaan, tidak lagi harus datang ke pusat kota untuk mengurus dokumen kependudukan. Seluruh layanan ini dapat diselesaikan di kantor kecamatan masing-masing, kecuali 3 kecamatan di kawasan perkotaan yang lokasinya berdekatan dengan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Bupati menambahkan, kebutuhan sarana perekaman dan pencetakan KTP elektronik tersebut telah disampaikan langsung kepada Dijen Dukcapil Kemendagri dan anggota Komisi 2 DPR RI. Menurutnya, kedua pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember. Sementara, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan layanan jemput bola administrasi kependudukan yang telah diluncurkan pemerintah Kabupaten Jember pada 5 Januari 2026. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi pelayanan Dukcapil agar lebih proaktif, humanis, dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menegaskan, dokumen administrasi kependudukan merupakan dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik di Indonesia. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin berharap program tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat sehingga pelayanan administrasi kependudukan di Jember dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot.
6: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hey,

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Musim kemarau di tahun 2026 yang disebabkan oleh El Nino berdampak cukup besar di Pamekasan. Cuaca yang semakin panas dan kekeringan membuat puluhan desa mulai kekurangan air bersih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pamekasan, Ahmad Dovir Rosidi bilang, kekeringan tahun ini meluas hingga ke 11 kecamatan, 82 desa, dan 281 dusun. Hanya ada dua kecamatan di Pamekasan yang dinyatakan aman dari kekeringan, yaitu Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sebanyak 6.600-an pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir Juli 2026. Meski demikian, Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyebut penyerapan tenaga kerja masih jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 240.000 orang. PHK terbanyak terjadi di sektor industri manufaktur di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Menurut Aziz, masuknya investasi senilai 48 triliun menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis iklim investasi dan pembukaan lapangan kerja akan terus menekan angka pengangguran di daerah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 4.251 pasien HIV/AIDS terdata melakukan pengobatan di Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.930 orang merupakan penduduk Kabupaten Bojonegoro, sisanya berasal dari luar Bojonegoro. Dini Susmiati, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, bilang seluruh pasien tersebut menjalani pengobatan di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Proses pengobatan juga terus dipantau oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan pasien mendapatkan terapi sesuai standar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: 107.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di malam hari ini nampaknya ada sobat Sabto Raharyanto yang juga bergabung di saluran WhatsApp K-Radio yang melaporkan bahwa ada lubang besar di depan kampus FKG Jalan Mastrip. Ini sudah sering memakan korban dan sudah dilaporkan ke Wadulguse tapi masih belum ada respon. Dan baru aja ada korban lagi, tadi ada komisioner Bawaslu Jember yang mobilnya jadi korban. Maghrib tadi ya, jadi baru banget. Terima kasih untuk laporannya Sobat Sabto. Memang dari foto yang dikirimkan ini lubang yang sudah sangat parah, perlu adanya perbaikan, tapi nampaknya masih belum ada tanggapan dari instansi terkait. Dan dari laporannya banyak korban yang terjebak dan bahkan terperangkap di sana. Jadi kita akan bantu share informasinya ke instansi terkait ya, kita forward ke pihak yang akan menangani permasalahan tersebut. Jadi semoga segera ada jawaban dan tindakan agar tidak memakan korban lagi. Terima kasih informasinya Sobat Sabto di malam hari ini. Jadi kalau sobatnya mungkin ada beberapa laporan atau informasi penting, boleh untuk share ke WhatsApp K-Radio ya di 0811 378 1029.

0: Research, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menegaskan, hasil riset tidak lagi berhenti di laboratorium, melainkan mulai dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BRIN, Arief Satria, saat memaparkan hasil riset di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam paparannya, Kepala BRIN Arief Satria menyebut, hilirisasi riset menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Sejumlah hasil riset BRIN diklaim telah masuk ke tahap pemanfaatan industri. Di antaranya pesawat N-219 yang telah dilisensikan kepada PT Dirgantara Indonesia untuk diproduksi secara komersial. Di bidang kemaritiman, desain kapal hasil riset BRIN juga telah digunakan untuk kapal bea cukai dan kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara di bidang pengelolaan air, teknologi desalinasi BRIN telah dilisensikan kepada industri dan diterapkan di lebih dari 40 lokasi pulau kecil. Adapun teknologi pirolisis pengolahan sampah yang menghasilkan bahan bakar disebut sudah diterapkan di 80 lokasi. Menurut BRIN, hilirisasi menjadi kunci agar hasil riset memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat kemandirian teknologi nasional.
1: Ingin sampaikan bahwa BRIN bukan hanya memiliki banyak produk. Pesannya adalah bahwa Indonesia sedang membangun kapabilitas teknologi nasional untuk pangan, energi, kesehatan, air, pertahanan dan keamanan, lingkungan, industri, dan kualitas sumber daya manusia. Saya selalu teringat kata-kata Bapak Presiden bahwa penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Tahap berikutnya adalah bagaimana kita mempertemukan kemampuan tersebut dengan kebutuhan pemerintah, industri, masyarakat, serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, salah satu tugas kami sebagai pimpinan BRIN adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi marketing agar produk-produk inovasi BRIN bisa diterima oleh pasar.
0: Di hadapan 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pendidikan menjadi fondasi utama untuk melahirkan inovasi, terobosan, serta penemuan-penemuan baru di Indonesia. Karenanya pemerintah akan meningkatkan investasi di bidang pendidikan, termasuk memperbaiki fasilitas sekolah dan membangun sekolah unggulan bagi siswa berprestasi.
2: Mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
0: Pemirsa, usai banyak mendapat kecaman, sejumlah dokter yang diduga menghina pasien BPJS ramai-ramai menyampaikan permintaan maaf. Pembahasannya sesaat lagi di Prime Time News.
3: K Radio, hit music, hot news.

0: Your Music. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mendorong Kabupaten Jember menjadi daerah percontohan atau piloting penerapan digitalisasi bantuan sosial. Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, saat melakukan kunjungan kerja di Jember pada Kamis 5 Agustus hari ini. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mendorong Kabupaten Jember menjadi daerah percontohan atau piloting penerapan digitalisasi bantuan sosial. Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi saat melakukan kunjungan kerja di Jember pada Kamis 5 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Teguh mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan Pemkab melalui Dispendukcapil seperti program Peta Cinta dan Monalisa. Ia juga meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Ajung. Turut hadir dalam acara tersebut anggota Komisi 2 DPR RI M. Khozin serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tekona. Menurut Teguh, identitas kependudukan kini tidak lagi sekedar menjadi dokumen identitas warga. Data kependudukan telah menjadi kunci untuk mengakses berbagai layanan publik termasuk kebijakan pemerintah berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan identitas kependudukan digital atau IKD menjadi langkah penting yang saat ini diarahkan sebagai pintu masuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Ia berharap Jember dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam implementasi sistem tersebut.
3: Dengan dokumen kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah. Untuk saat ini adalah untuk digitalisasi bansos, di mana identitas kependudukan digital itu menjadi pintu masuk ke situ. Jadi kita harapkan di Jember juga nanti ke situ. Bukan hanya KTPL yang konvensional, yang fisik, tapi juga nanti identitas kependudukannya juga lebih diaktifkan lagi.
2: Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Sawaid, menyambut positif kepercayaan tersebut. Menurutnya, Pemkab Jember tidak akan menyia-nyiakan peluang menjadi daerah percontohan digitalisasi bansos dan akan segera melakukan berbagai persiapan. Meski demikian, Sawaid menegaskan prioritas pemerintah daerah saat ini adalah menuntaskan pelayanan dasar administrasi kependudukan. Melalui program Peta Cinta, masyarakat kini dapat mengurus dokumen kependudukan di tingkat kecamatan, disertai upaya memastikan ketersediaan blanko KTP elektronik sesuai kebutuhan warga. Setelah fondasi pelayanan admin duk dinilai kuat, Pemkab Jember optimis siap menjadi percontohan digitalisasi bansos dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, dan Ombudsman RI.
4: Tadi kita malah diminta oleh Pak Dirjen dan anggota Komisi 2, insya Allah Jember juga akan menjadi percontohan. Ke depan pada prinsipnya bagaimana masyarakat Jember yang pertama kali kebutuhan dasarnya adalah admin duk, karena admin duk itu akan terkoneksi dengan banyak hal, termasuk salah satunya adalah bansos. Dan insya Allah ketika induknya sudah bagus, seperti sekarang ada Peta Cinta, nanti Jember akan siap untuk menjadi salah satu percontohan, dan insya Allah Jember akan merepresentasi atas bimbingan anggota Komisi 2, dan tentu Pak Dirjen dan dari Ombudsman. Begitu ya.

0: Your Music. Masih di Key Perspective barengan dengan Raviana Sobat K, kita masih bergeser ke informasi hot news ya di malam hari ini terkait dengan anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Qozin yang meninjau langsung pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan di Kabupaten Jember pada Kamis hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Qozin menyerahkan bantuan sebanyak 6.000 belangko KTP elektronik untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Qozin meninjau langsung pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan di Kabupaten Jember pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Qozin menyerahkan bantuan sebanyak 6.000 belangko KTP elektronik untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember. Peninjauan dilakukan bersama Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Ketiganya melihat secara langsung proses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di Dispenduk Capil Jember. Muhammad Qozin mengatakan kunjungan ini bertujuan memantau kualitas pelayanan sekaligus memberikan dukungan agar pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan terus berkembang menjadi lebih prima. Menurut Qozin, target ambisius yang dicanangkan Bupati Jember melalui program Peta Cinta harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, mulai dari ketersediaan belangko KTP elektronik, perangkat perekaman, hingga sumber daya manusia yang kompeten. Ia juga mengapresiasi perkembangan pelayanan administrasi kependudukan di Jember dalam 1 hingga 2 tahun terakhir yang dinilai berjalan dengan baik. Kedepan, pelayanan diharapkan semakin cepat, tepat, dan tetap dapat diakses masyarakat secara gratis. Dengan tambahan 6.000 belangko KTP elektronik tersebut, pelayanan cetak KTP di kecamatan diharapkan semakin optimal sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh dokumen kependudukan.
3: Ada apresiasi, tentunya juga ada beberapa motivasi terkait bagaimana layanan prima ini terus berkembang. Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah belangko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni. Tadi sudah disampaikan oleh Dirjen Dukcapil, perjalanan 1-2 tahun terakhir ini relatif berjalan lancar, tapi saya tidak mau berpuas diri, kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes, yes.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goal!

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Di malam hari ini Sobat K, kita masih akan membahas beberapa informasi terkait yang satu ini dari KAI Sobat. Tepatnya dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA, Kementerian Perhubungan melakukan uji fungsi terhadap jembatan kereta api BH307 dan BH312 di lintas Jember Kalisat, tepatnya di Petak Arjasa Koto pada Rabu 5 Agustus kemarin. Pengujian dilakukan untuk memastikan kekuatan struktur jembatan baru sebelum diserah terimakan kepada PT Kereta Api Indonesia. Uji fungsi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peningkatan jalur kereta api lintas Jember Kalisat yang dikerjakan melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Banyuwangi, di Kelas 1 Surabaya bersama Balai Pengujian Perkeretaapian. Pengujian menggunakan dua lokomotif CC300 produksi PT Inka milik Balai Perawatan dan total beban lebih dari 1.180 ton. Dalam pengujian itu, tim mengukur tingkat kelendutan serta kemampuan struktur jembatan menahan beban maksimal. Hasil pengujian menjadi dasar penilaian apakah konstruksi jembatan telah memenuhi standar keselamatan dan layak digunakan untuk mendukung operasional kereta api dalam jangka panjang. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Surabaya, Denny Michels Adlan, melalui Humas BTP 1 Surabaya, Alfa Viga Septian Pravangesta, pada Kamis hari ini mengatakan, uji fungsi merupakan tahapan penting dalam proyek peningkatan jalur kereta api Jember Kalisat. Menurutnya, aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang hasilnya, uji fungsi sudah sesuai harapan dan akan diserah terimakan kepada KAI dalam waktu dekat. Uji fungsi berkala juga akan dilakukan dalam waktu 5 tahun ke depan. Ia menjelaskan, kedua jembatan tersebut dibangun ulang dengan struktur yang lebih besar dan lebih modern untuk menggantikan jembatan lama peninggalan era 1950-an. Salah satunya, jembatan BH312 menggunakan konstruksi baja rangka yang memiliki standar serupa dengan jembatan pada jalur utama kereta api di Pulau Jawa. Sebelum uji fungsi dilaksanakan, kedua jembatan telah melewati tahapan pengujian desain dan uji fisik yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Pengujian berkala selanjutnya akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi struktur tetap memenuhi standar keselamatan selama masa operasional. DJKA menargetkan jembatan baru tersebut mampu mendukung operasional kereta api dengan usia layanan lebih dari 50 tahun.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K

udah hampir di jam 8 malam ya. Sudah waktunya Raffiana buat pamit Sobat K. Dari Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikut pamit. Dan terima kasih ya yang sudah bergabung. Tadi banyak banget Sobat K yang ikut bergabung di 102,9 dengan memberi kabarnya dan juga pertanyaan interaktif tadi bersama Mama Naya di launching perilisan buku Naya dan Talkernya ya besok di Gramedia Sobat K. Jadi yang mau ikutan, yang mau nonton dan mau ikut event dari launching atau rilis buku Naya dan Talkernya bisa datang aja ke Gramedia di jam 3:30 sore. Banyak sekali agenda dan juga kemudian seperti interaktif dan juga buku beserta kamu bisa bertemu dengan penulisnya. Datang aja besok ya di jam 3:30 sore. Nah, terima kasih banyak yang sudah stay di 102,9 dan sudah waktunya Raffiana buat pamit. Selamat malam ya, selamat beristirahat.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
2: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

수는 와진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: one.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Jumat 7 Agustus 2026, yang bakal update informasi seputar Jember dan sekitarnya sampai menjelang jam 12 siang nanti.

Apa kabar Sobat K? Gimana kabar kamu hari ini semuanya dalam keadaan sehat pastinya Sobat K ya? K Perspektif hadir lagi bareng saya Rosid Romansyah di hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kita bakal update lagi informasi seputar Jember sekitarnya Sobat K, dan tidak hanya itu, kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas yang saat ini kamu lalui Sobat K. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah berangkat bekerja. Semangat Sobat K di hari Jumat ini menjelang weekend pastinya. Kamu sudah mempersiapkan apa saja nih menjelang weekend Sobat K? Mau liburan mungkin ataupun hanya weekend di rumah saja, pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kamu juga bisa mendengarkan K Perspektif melalui jalur terestrial 102,9 FM atau juga melalui streaming Sobat K di kastripradiojember.com. Silakan sekali lagi untuk kamu yang juga ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca pagi hari ini Sobat K, di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif. Kali ini kita sudah terhubung dengan Sobat Reza Nasution yang sudah berada di Simpang 3 Kaliputi. Sobat yang akan mengabarkan kondisi arus lalu lintas dalam Traffic Report.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Rosyid.
0: Silakan informasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih Sobat Rosyid. Selamat pagi Sobat K, saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Kaliputi. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari Jalan Airlangga Balung, Jalan Gajah Mada Jalan Kecil, serta Jalan Gajah Mada Betung, saat ini dalam kondisi ramai lancar. Volume kendaraan mulai meningkat sering aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil. Selain itu, kendaraan bermuatan berat juga mulai memadati ruas jalan Gajah Mada menuju Betung dan beberapa kali terlihat melintas dari arah jalan Airlangga. Meski demikian, arus lalu lintas masih tetap bergerak lancar tanpa hambatan. Untuk kondisi cuaca pagi hari ini cukup sejuk, bahkan cenderung dingin, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pejalan. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan waspadai kendaraan bermuatan berat saat melintasi persimpangan. Serta hindari merokok saat berkendara karena asap rokok dapat mengganggu konsentrasi dan pandangan pengguna jalan lain. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kaliputi. Saya Reza Nasution, kembali.
0: Terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Itu tadi Sobat K, informasi arus lalu lintas bersama Sobat Reza Nasution yang berada di Simpang 3 Kaliputi Sobat K ya. Karena kondisi cuaca cukup dingin, jangan lupa untuk kamu pakai jaket Sobat K untuk pengendara roda 2 pastinya. Dan jangan lupa juga pakai helm SNI pastinya Sobat K ya. Karena terlihat juga beberapa dari masyarakat, tadi saya sempat berangkat, itu masih banyak tidak menggunakan helm SNI untuk mengantarkan anak pergi ke sekolah. Nanti kita bakal update lagi informasi arus lalu lintas bareng Reza Nasution di titik-titik lain Sobat K. Pastikan kamu mendengarkan K Perspektif di 102,9 FM K Radio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
5: Check out Viva buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Good morning, 102.9 Radio.
8: Sound of Knowledge.
9: Kembali kita sudah terhubung Sobat K bersama Sobat Reza Nasution di jam 6 lepas 31 menit ini akan mengabarkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Rami Puji dalam Traffic Report.
10: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
9: Selamat pagi kembali Sobat Reza.
11: Selamat pagi Sobat Rosir.
9: Silakan informasi arus lalu lintas di Simpang 3 Rami Puji.
11: Terima kasih Sobat Rosir. Selamat pagi Sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Rami Puji. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari Jalan Argo Puro, Jalan Gajah Mada menuju Kota Jember, dan Jalan Gajah Mada menuju Kalimantan Putih, terpantau ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil, serta beberapa kendaraan bermuatan berat yang melintas dari ketiga arah. Kondisi cuaca pagi hari ini cukup cerah, dengan sinar matahari yang masih terik. Dan bagi pengendara yang menuju Kota Jember, cahaya matahari cukup menyilangkan sehingga berpotensi untuk mengurangi jarak pandang. Untuk kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, gunakan kacamata pelindung bagi pengendara sepeda motor, serta manfaatkan sunvisor bagi pengendara mobil untuk mengurangi silau matahari. Selain itu, hindari merokok saat berkendara karena asap rokok dapat mengganggu konsentrasi dan pandangan bagi pengguna jalan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rami Puji, saya Reza Nasution, kembali ke studio.
9: Baik, terima kasih banyak Sobat Reza atas informasi arus lalu lintasnya. Selamat kembali bertugas. Dan itu tadi Sobat Ke, informasi arus lalu lintas bersama Sobat Reza Nasution yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas yang pertama di Simpang Kali Putih dan juga di Simpang 3 Rami Puji. Hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini sudah berangkat bekerja ataupun mengantarkan anak pergi ke sekolah. Semoga selamat sampai tujuan Sobat Ke.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
4: Sobat King, Kabupaten Jember berpeluang menjadi daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi saat berkunjung di Kabupaten Jember, Sobat King. Teguh mengapresiasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Pemkab Jember, seperti program Peta Cinta dan Mona Lisa. Menurutnya, penguatan identitas kependudukan digital atau IKD menjadi kunci mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi, Sobat G. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
5: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mendorong Kabupaten Jember menjadi daerah percontohan atau piloting penerapan digitalisasi bantuan sosial. Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi saat melakukan kunjungan kerja di Jember pada Kamis 5 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Teguh mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan Pemkab melalui Dispenduk Capil seperti program Peta Cinta dan Mona Lisa. Ia juga meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Ajung. Turut hadir dalam acara tersebut anggota Komisi 2 DPR RI M. Khozin serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tekona. Menurut Teguh, identitas kependudukan kini tidak lagi sekedar menjadi dokumen identitas warga. Data kependudukan telah menjadi kunci untuk mengakses berbagai layanan publik termasuk kebijakan pemerintah berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan identitas kependudukan digital atau IKD menjadi langkah penting yang saat ini diarahkan sebagai pintu masuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Ia berharap Jember dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam implementasi sistem tersebut.
6: Dengan dokumen kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas pendudukan digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti pendudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah. Untuk saat ini adalah untuk digitalisasi bansos, di mana identitas pendudukan digital itu menjadi pintu masuk ke situ. Jadi kita harapkan di Jember juga nanti ke situ. Bukan hanya KTPL yang konvensional, yang fisik, tapi juga nanti identitas kependudukannya juga lebih diaktifkan lagi.
5: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Sawaid menyambut positif kepercayaan tersebut. Menurutnya, Pemkab Jember tidak akan menyia-nyiakan peluang menjadi daerah percontohan digitalisasi bansos dan akan segera melakukan berbagai persiapan. Meski demikian, Sawaid menegaskan prioritas pemerintah daerah saat ini adalah menuntaskan pelayanan dasar administrasi kependudukan. Melalui program Peta Cinta, masyarakat kini dapat mengurus dokumen kependudukan di tingkat kecamatan, disertai upaya memastikan ketersediaan blanko KTP elektronik sesuai kebutuhan warga. Setelah fondasi pelayanan adminduk dinilai kuat, Pemkab Jember optimis siap menjadi percontohan digitalisasi bansos dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, dan Ombudsman RI.
7: Tadi kita malah diminta oleh Pak Dirjen dan anggota Komisi 2, insya Allah Jember juga akan menjadi percontohan. Ke depan pada prinsipnya bagaimana masyarakat Jember yang pertama kali kebutuhan dasarnya adalah adminduk, karena adminduk itu akan terkoneksi dengan banyak hal, termasuk salah satunya adalah bansos. Dan insya Allah ketika adminduk induknya sudah bagus, seperti sekarang ada Peta Cinta, nanti Jember akan siap untuk menjadi salah satu percontohan, dan insya Allah Jember akan merepresentasi atas bimbingan anggota Komisi 2, dan tentu Pak Dirjen dan dari Ombudsman. Begitu ya.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi langsung. Dan belanja pemerintah mengalami pertumbuhan kinerja tertinggi, tapi kontribusinya terhadap ekonomi masih minim. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud dalam keterangannya menyebutkan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar pada PDB yaitu 53,32% dengan pertumbuhan 5,06%. Sementara itu posisi kedua disusul pembentukan modal tetap bruto atau PMTB dengan kontribusi 29,36% dan tumbuh 6,87%. Kontribusi kedua komponen ini mencapai 82,68%. Sementara itu konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,97% akibat peningkatan belanja pegawai serta barang dan jasa. Pemirsa, BPS mengklaim jumlah pengangguran di Indonesia menurun. Pada bulan Mei 2026, jumlah pengangguran menjadi 7,22 juta orang atau turun 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari.
1: Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam datang saat lagi program editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Good morning,
2: Sound of Knowledge. K-Perspective. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif. Bareng saya Roshid Romansyah, sudah masuk di jam 7 pagi Sobat K. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja berangkat bekerja ataupun baru sampai kantor ya Sobat K. Semangat di hari Jumat ini. Cuaca cukup cerah untuk beraktivitas di hari Jumat menjelang weekend Sobat K. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ataupun kamu ingin ngopi-ngopi dulu Sobat K ya. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini sedang mempersiapkan perjalanan cukup jauh Sobat K, jangan lupa cek dulu kendaraan kamu, pastikan kendaraan semuanya dalam keadaan prima pastinya Sobat K. Kembali kita hadirkan satu informasi mengenai Kabupaten Jember